pembicaraan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pembahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ya dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berkoyak-koyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oi Belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung lagi bersama dengan tim Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 32 besar antara Belanda melawan Maroko.

0: HP sumacet. Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? La ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini berita Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong pun tak tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum liang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi. Amin nih. Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini nih.
1: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ketompo rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, Bapak.
0: Aduh, betul jo ya, Mama. Nggak beta kasih mati, Su. Ampun-ampun ya, Mama.
1: Ingat ya, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: pindah kok. Pindah kok dulu ya, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok, sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan, ada hain tamu ku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Eh itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma terserah kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pun HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? La ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pun saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda, karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga

olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: ini berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pica cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dong, loh.
2: Helm? Kau pilih mana, Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

3, 2, 1.

Oh, that's okay.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua.

Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote. Setiap hari kita bertemu banyak orang.

0: Saya dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita.

0: Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.
1: Pendengar, di tepat pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.
2: Sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti, dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sini.
1: Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu, begitu Bu?
2: Biasanya seperti ini, biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai, dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksekusi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Biasanya memang pertama dan kelima.
1: Oke, berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita ya begitu ya, di tongkrongan begitu ya Bung, ya ibaratnya, ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
2: Iya,
1: faktor dari Saibari sendiri memang ya sudah, ini harus digolkan gitu ya Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
2: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri tetapi ada satu tangan.
1: Oh iya, betul Bung.
2: Seperti menepis bola gitu.
1: Iya.
2: Seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Oke, baik Bu. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini Bung.
2: Ya mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
1: Oke, baik Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya Bu ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
2: Ya biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini yang tidak main-main, ini tas Piala Dunia.
1: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
2: Olahraga jaya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBPSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in the

0: La verdad no.
1: Para todo el pueblo.

0: dengan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
0: Hasil ini mengantarkan Paraguay

0: Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kabar Liga Inggris? Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris, serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026.

0: tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PPVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tudarayan.
1: Membawa piala yang kaget telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBPSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih

0: bahwa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Kejuaraan kompetisi men volleyball tampak tahun 2026 Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
0: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Liga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.

Mut berakhir usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI P3 terus mengudara.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajian tau mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dong, loh.
2: Helm? Kobe pilih mana, Dika? Nah, kobe pilih nih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor

0: yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengerin coveran langka dari artis favoritmu di aplikasi YouTube Music.
1: Peringati para penanda berada untuk hari ini di edisi kali ini bareng sama Dina. Dan seperti biasa ya, di luar lagi panas banget. Walaupun di malam hari itu dingin, tapi kita wajib banget harus menggunakan sunscreen kemanapun Anda pergi atau yang mau ke pantai liburan bareng sama keluarga, ya kan? Dan pendengar semua, pastikan dimanapun Anda berada untuk hari ini, jangan lupa untuk selalu bahagia bersama keluarga. Tetap di RRI Pro 1 Rote, kita akan bersama-sama ada dalam aneka berita daerah siap.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang hari ini. Bersama saya Dina Yulianti untuk edisi 30 Juni 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya, Polres Rotenda lanjutkan ekshumasi untuk perkuat penyidikan. Perokok singkirkan Belanda lewat adu penalti lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya Dina Yulianti. Polres Rotenda melalui Satuan Reserse Kriminal melakukan ekshumasi atau penggalian kembali jenazah Ja alias Johannes di Dusun Lutu, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotenda pada Minggu 28 Juni 2026. Ekshumasi dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana setelah korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di dalam karung di Pantai Ingguhun. Proses pembongkaran makam dilakukan dengan otopsi yang dipimpin dokter spesialis forensik Dr. Edwin Tampunan, SPF, bersama tim forensik dan tenaga medis Polres Rotenda. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh bukti ilmiah yang dapat memperkuat proses penyidikan terhadap kasus tersebut. Kapolres Rotenda AKBP Mardiono mengatakan ekshumasi dan otopsi merupakan langkah penyidikan untuk mengungkapkan secara terang perkara yang tengah ditangani. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dan menghimbau masyarakat tetap tenang serta tidak mudah terpengaruhi informasi yang belum terverifikasi karena penyidik terus bekerja secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pendamping KDKMP ungkap progres gerai dan rat di Rotenda, aktivitas usaha masih menunggu petunjuk teknis. Selengkapnya laporan disampaikan Raja Ewaldus.
2: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Rotendao terus menunjukkan perkembangan. Meski demikian, proses penguatan kelembagaan koperasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT serta kepastian kepengurusan di beberapa desa. Bisnis asisten KDKMP Kabupaten Rotendao, Heri Lekeama, kepada RRI mengatakan dirinya mendampingi 10 koperasi Merah Putih yang tersebar di sejumlah desa. Dari jumlah tersebut, 5 gerai koperasi telah menunjukkan progres pembangunan yang cukup baik. Menurut Heri, gerai KDKMP Desa Elebeik telah memasuki tahap pemasangan atap. Sementara gerai Desa Oema Tamboli telah mencapai tahap plester dinding, sedangkan Desa Fatililo, Oeledo, dan Kolobolon berada pada tahapan pembangunan yang berbeda dan terus dikerjakan.
3: Bimbingan saya ada 10 KDMP. Kalau untuk progres, baru sekitar 5 yang berjalan dengan baik. Pembangunan yang pertama Desa Helebik sudah atap dan sekarang ada sementara atap. Kalau yang kedua itu Oema Tamboli itu sampai tahap plesteran, atapnya belum. Habis itu di Pantai Barat Selatan ada 2, yaitu KDMP Fatililo itu baru sampai di pemasangan batako. Kalau Oeledo sudah sampai di selof atas. Kelima Kolobolon itu juga sudah selof atas. Ya, yang limanya ada yang masih dalam tahap fondasi, ada yang masih tahap selof bawah.
2: Selain pembangunan fisik, pelaksanaan RAT juga menjadi perhatian dalam proses pendampingan koperasi. Hingga saat ini, 6 dari 10 koperasi binaannya telah berhasil melaksanakan RAT, sementara 4 koperasi lainnya masih terkendala koordinasi dengan pengurus. Heri menjelaskan sebagian pengurus masih menunggu kejelasan status

atas, namun hingga akhirnya statusnya mereka belum jelas, jadi mereka juga tidak ada kepastian lagi. Karena waktu pembangunan mereka tidak dihadirkan di bangunan, jadi mereka juga bertanya-tanya kenapa kami tidak dikaitkan dengan bangunan ini.

0: MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Dari 14 peserta yang dikirim dan mengikuti 12 mata lomba di 4 cabang, Sumba Timur berhasil meraih 3 gelar juara pertama, 1 juara kedua, 5 juara ketiga, 1 juara harapan 1, dan 1 juara harapan 3. Hanya satu peserta yang belum meraih gelar, mengingat masih berada pada kategori remaja dan menghadapi persaingan yang cukup ketat.
1: Di tahun 2006 yang di Nagakeo kemarin, Sumba Timur mengirim 14 peserta. Hanya satu yang bergu, ya 3 orang. Sementara yang 11 itu per orang semua. Jadi ada 12 mata lomba yang kita ikut. Gitu. Dari 12 mata lomba itu, 3 orang yang juara 1, yang satu orang yang juara 2, kemudian yang juara 3 itu 5 orang, jadi sudah berapa ya? 10 ya. Juara harapan 1-1, juara harapan 3-1. Hanya satu yang tidak dapat, karena ada apa ya, peralihan tuh dari anak-anak remaja, jadi belum terlalu bisa bersaing dengan remaja yang sudah ada memang gitu. Jadi itu hanya itu saja yang tidak dapat piala, yang lain
0: itu.
1: Kalau untuk yang kori dewasa, laki-laki juara 3, juara 1, yang perempuan yang juara harapan 3. Kemudian di hafalan Al-Qur'an itu yang di 5 juz itu yang laki-laki dapat juara 1, yang perempuan dapat juara 3. Sementara yang di 10 juz perempuan saja yang ikut juara 1. Kemudian jauh di cabang Fahmi Quran itu yang cerdas cermat, meragukan 3 orang, Sumba Timur juara 3. Hanya beda 5 poin saja yang Kota Kupang yang juara 2.
0: Usman Pati berharap para peserta, khususnya 3 peraih juara pertama yang akan mewakili NTT ke tingkat nasional, terus meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kekurangan selama masa persiapan. Menurutnya, berbagai terobosan yang dilakukan pengurus LPTQ NTT menjadi motivasi bagi para kafila untuk tampil lebih baik. Ia optimis dengan pembinaan yang maksimal, Sumba Timur dan NTT mampu mengukir prestasi hingga tingkat nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Timnas Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Jepang pada babak 32 besar di Houston Stadium Selasa dini hari tadi. Jepang lebih dulu mengejutkan Brasil melalui gol Kaisu pada menit ke-29 yang bertahan hingga turun minum, membuat Selecao berada dalam tekanan. Memasuki babak kedua, perubahan strategi yang dilakukan pelatih Carlo Ancelotti membuat Brasil tampil lebih agresif. Dan Casemiro berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-56 lewat sundulan memanfaatkan umpan Gabriel. Setelah itu Brasil terus menekan, namun penampilan gemilang kiper Jepang yaitu Zion Suzuki membuat sejumlah peluang gagal berbuah gol. Gol penentu kemenangan akhirnya lahir pada masa tambahan waktu. Gabriel Martinelli yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol pada menit ke-90 plus 5, 90 penambahan 5 menit setelah menerima umpan dari Bruno Guimarães, memastikan Brazil menang 2-1 sekaligus lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya, Brazil akan menghadapi pemenang laga Norwegia melawan Pantai Gading, sementara Jepang harus mengakhiri perjuangannya setelah memberikan perlawanan sengit. Jerman harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis dari Paraguay lewat adu penalti 3-4 pada babak 32 besar Selasa waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga 120 menit dan Paraguay unggul lebih dulu melalui sundulan dari Julio Encio pada menit ke-42. Sebelumnya, Kai Havertz menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Gol Jonathan Tah ini sempat dianulir oleh VAR karena pelanggaran terhadap kiper Paraguay Orlando Gil. Pada babak adu penalti, Orlando Gil tampil sebagai pahlawan dengan menggagalkan eksekusi Kai Havertz dan juga Nick

Ultimate. Jose Candale kemudian menjadi penendang penentu yang memastikan kemenangan Paraguay 4-3 sekaligus membawa timnya melaju ke babak 16 besar. Paraguay selanjutnya akan menghadapi pemenang laga Prancis melawan Swedia di babak 16 besar. Sementara Jerman harus angkat koper lebih awal. Kekalahan ini juga menjadi catatan sejarah sebagai kekalahan pertama Jerman dalam adu penalti ajang penalti Piala Dunia 2026. Timnas Maroko memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 usai bermain imbang 1-1 hingga 120 menit pada laga babak 32 besar. Belanda sempat unggul lebih dulu lewat gol dari Cody Gakpo pada menit ke-72, namun Maroko memaksakan perpanjangan waktu berkat gol penyama kedudukan Issa Diop pada masa injury time babak kedua. Pada babak tambahan waktu, kedua tim sama-sama menciptakan peluang, tetapi tidak ada gol tambahan yang tercipta. Laga pun harus ditentukan melalui adu penalti. Maroko tampil lebih tenang dan sukses mengamankan kemenangan 3-2 untuk mengakhiri perlawanan Belanda sekaligus melangkah ke babak 16 besar. Kemenangan ini membuat Maroko akan menghadapi Kanada pada babak 16 besar yang dijadwalkan berlangsung 4 Juli mendatang. Hasil tersebut sekaligus menegaskan konsistensi wakil Afrika itu sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam persaingan Piala Dunia 2026. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Rutendau lakukan ekshumasi untuk perkuat penyidikan. Maroko singkirkan Belanda lewat adu penalti, lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekaka? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekaka, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Lekaka, sudah, Lekaka. Beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kan beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Lekaka. Jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Biar tuh, suara kayak kandar pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah, Lekaka. Supuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di hari ini ada Dina Yulianti dan juga
1: Alif Ndolu.
0: Kita bakal memutarkan lagu-lagu tentunya budaya, lagu-lagu daerah dari salah satu tempat di NTT pastinya, yaitu dari daerah mana ya, nanti ditebak aja ya. Tapi yang pasti nanti bakal ke Alif bagikan juga ini informasi budaya, terus juga tradisinya seperti apa. Tetap di sini edisi kali ini, akhir nih ke Alif ya, akhir dari
1: bulan Juni.
0: Yes, kita akan ketemu lagi saat lagi untuk Anda, tetap di sini.

Hitsnya Hegong, lagu daerah dari Maumere, dan juga lagu Gawi. Namun pendengar, kita berpindah ke informasi. DPPKB Kota Kupang soroti fenomena fatherless, ajak ayah lebih aktif mengasuh anak. Fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian serius Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang. Melalui momentum Hari Keluarga Nasional 2026, DPPKB mengajak para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang berkualitas. Kepala DPPKB Kota Kupang, Dr. Gigi Francisca CH Ika Sasi, dalam wawancara Kupang Pagi di Pro 1 Kupang mengatakan pihaknya tengah menggaungkan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI sebagai salah satu program prioritas dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program tersebut dirancang untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan sekaligus menjawab meningkatnya fenomena fatherless di tengah masyarakat. Menurut Francisca, kehadiran ayah tidak harus diwujudkan melalui hal-hal besar, melainkan dimulai dari kebiasaan sederhana yang menunjukkan perhatian kepada anak. Ia mencontohkan keterlibatan ayah saat mengambil rapot di sekolah, mengantar atau menjemput anak, hingga mendampingi mereka dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Untuk memperluas gerakan tersebut, DPPKB Kota Kupang telah melakukan sosialisasi di 6 kecamatan melalui kerjasama dengan gereja, masjid, serta berbagai organisasi masyarakat. Edukasi juga disertai penyampaian contoh nyata mengenai pentingnya kehadiran ayah sebagai sahabat, pendamping sekaligus teladan bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Francisca menambahkan, salah satu contoh yang terus didorong kepada masyarakat adalah kepedulian seorang ayah terhadap setiap momen penting anak. Menurutnya, keluarga yang kuat tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari kehadiran emosional ayah yang konsisten sehingga anak dapat tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki karakter yang baik. Dan memang sosok ayah sangat berguna dan sangat baik untuk hadir di tengah-tengah keluarga. Jadi sangat bersyukur yang masih memiliki ayah, bagi anak-anak keluarga yang masih memiliki ayah yang sangat bertanggung jawab. Saya salut untuk ayah-ayah. Dan pendengar, selepas informasi, pendengar kita kembali ke hiburan musik. Dan saya hadirkan lagi lagu Gawi dari Ende.

Ya, Tiding Kaloleba, lagu khas dari John Semi. Dan pendengar, tepat pukul 14.00 kita masuk cek fakta. Dan cek fakta untuk siang ini, hoax MK dan DPR resmi hentikan MBG. Beredar sebuah unggahan di sosial media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari tumbaxhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaan. Ya, dan pendengar, informasi tersebut adalah hoax dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk siang ini. Dan pendengar, kita kembali ke hiburan musik dan tradisional. Saya hadirkan lagi lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur untuk Anda yang lagi stay di rumah, yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Rote. Saya hadirkan lagu Ovalanga Manalolo Banda dari Henmark Hoka. Selamat mendengarkan.

Ikimiai, lagu-lagu khas dari daerah Bajawa, lagu ngada, lagu-lagu khas Bajawa. Dan pendengar, kita kembali ke informasi. Dan informasi berikut dari bonet menjadi instrumen pewaris nilai budaya atau ini. Tradisi tarian bonet pada masyarakat Atoni Pahmeto dinilai bukan sekedar seni hiburan, melainkan sebagai atau sebuah media pendidikan budaya yang kaya akan nilai sosial dan spiritual. Keragaman makna filosofis di dalam setiap gerakannya menjadi fondasi penting pembentukan karakter masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS. Tarian bonet mengandung nilai sosial yang mengajarkan kebersamaan, kesetaraan, dan gotong royong melalui formasi gerakan melingkar serta saling bergandengan tangan tanpa putus. Dan salah satu peneliti budaya, Bapak Amon Barnabas Tenis, SPDMA, ia menjelaskan secara spiritual tarian ini merupakan ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Wisneno, Tuhan Langit, dan Uispa, yaitu Tuhan Bumi, serta penghormatan terhadap leluhur melalui syair sastra lisan yang dilantunkan secara berbalas-balasan. Para tetua adat melestarikan nasihat, ajaran moral, dan ajaran hidup bagi generasi penerus. Mengingat pentingnya fungsi pelestarian tersebut, Amon mendorong agar pengetahuan tradisional terkait ragam spesifik tarian bonet dapat diintegrasikan secara mandiri ke dalam kurikulum pendidikan formal di daerah. Seperti sekolah-sekolah di TTS memang sudah mulai memperkenalkan bonet melalui ujian praktik. Namun agar nilai filosofisnya tidak luntur dan anak-anak memahami konteksnya sejak dini, akan jauh lebih efektif jika kebudayaan ini dijadikan mata pelajaran khusus yang berdiri sendiri, bukan sekedar pelengkap muatan lokal, ujarnya. Amon berharap melalui langkah ini, nilai kebudayaan lokal dapat menjadi basis pendidikan karakter yang kuat demi masa depan generasi muda Atoin Pahmeto. Dan informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan dan musik. Saya hadirkan lagi lagu Munijo dari lagu khas TTS.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran Mozaik Indonesia Berjaringan. Dan pendengar dari Studio Pro 1 RRI Roti, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-eraku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-eraku berarti bukan era-eraku ya. Ini bersolo karir dengan karya-karya yang melawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yep, ya. Semuanya benar-benar bintang tamu bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes,
1: ya
0: betul
1: kan?
0: Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional. Yep. Menemani kalian semua kembali. Betul. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Ya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau juga tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya, agak jemur dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Ya penting intinya kalian jangan lupa kalau mendapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Ya, gitu. Betul banget.
1: Ya udahlah, langsung aja lah disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu.
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Ah nih, abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo, halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Okay. Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi.
0: Oh iya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu yang menemenuhin Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku denger bener nggak sih ini Merapi lagi erupsi bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya kalau bilang di Jogja tuh udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak iya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini terus ternyata betah.
1: salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Jadi kita bisa main Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetangga.
0: boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu. Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini rame.
1: Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kalau milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya.
1: Iya, tapi aku tuh masih besarkan dengan lagu-lagunya Voodoo. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal dekat sama teman-teman musisi Jogja. Kreatif.
0: Siapa tuh? Siapa tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya.

0: dong.
1: Gak apa-apa dong. Boleh di-spill mungkin judulnya apa, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke mas, tapi lagu aku dulu ya mas, coba ya, cocok nih sama kopi gitu. Jadi udah aku rekam lagu dulu, judulnya Place Like Paradise.
0: Place Like Paradise. Okay.
2: Place Like Paradise.
0: It's Jogja, right? Place Like Paradise.
2: Gitu.
0: Okay. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2006.
0: Nah, ini yang awal 2006 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu tapi bahasa Inggris juga.
0: Judulnya
2: If I Could Be.
0: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Wow.
2: Itu
0: menarik
2: nah,
0: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
0: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Black Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
1: Oke.
0: Diceritain boleh enggak sih Mas sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Black Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90-an lah. Nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
1: Oke.
0: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fubu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengen beda. Walaupun benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Kayaknya gitu, variatif.
0: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya peranannya masing-masing gitu ya, Bang ya.
1: Oke, Bang Danto, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Fudu kan aku dulu dua album ya. Fudu 1994 dan Fudu WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
0: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis. Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya. Sama barengan gue juga keluar.
0: Bisa
1: barengan ya.
0: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: Tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini tugas tanggung jawab selesai. Jadi begitu tanggung jawab selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini gak apa-apa gitu.
0: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh gak sih sebenarnya aku bertanya itu? Karena aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku gak mau ngomong, aku diem aja. Rasa

0: udah nggak nyaman di situ tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut, aku bilang. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi, aku ikut, bilang gitu. Okay. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar.
0: Iya, bang, ya. Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih, Bang.
0: Iya. Gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Iya, tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu
0: ada
1: di
0: sih,
1: era.
0: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti, Yoyo.
1: Betul.
0: Rakil. Ternyata mereka rilis single, lagunya julis selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, lagu udah keluar.
1: Yang mana ya? Gue langsung gitu.
0: Ada, selamanya saling percaya.
1: Itu lumayan meledak. Iya. Kayaknya aku tahu juga lagu itu. Salah satu pengikut voodoo berarti aku.
2: Iya ya.
1: Oke.
2: Ternyata
0: zaman-zamannya
2: Iksan.
1: Zaman Iksan. Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Fudu.
0: Oh, berarti gitu. Udah 3 tahun aja kita kesana.
1: Oh iya ya, Bang.
2: Oh ya.
1: Aku langsung ke
2: Bang Dan. Ini sebenarnya bohongan nih gitu ya.
1: Bang, ini bohongan lah.
0: Ini sebenarnya 3 atau 13.
2: Aduh. Nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
2: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
2: Oke, terputus ya.
1: Terputus. Ya, ada. Mungkin bisa saya aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811 7972 7912. Ya, udah ada yang telepon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
2: Coba ya, bisa.
1: Oke. Halo.
2: Halo, Bu Ana.
1: Halo, Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Sally, ini Sally, bukan Rauli.
3: Kak Rauli.
2: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
2: Siap.
3: Iya, okay. Buat kita yang tiga jagoan kan.
2: Iya, betul.
1: Mau tanya apa ini? Tiga jagoan
3: cantik. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus apa satu daerah? Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
2: Ini maksudnya Bang Danto sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danto.
1: Bang Danto, karena ada tiga orang memang hari ini.
3: Iya,
1: betul.
3: Iya. Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu
1: ngapain? Baiklah.
2: Ya. Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja. Semoga sukses selalu.
2: Amin.
3: Kak Sally.
2: Halo.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Dadah, bye-bye.
2: Terima kasih Bu Ana. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekali ya.
1: Boleh.
2: Bang Benijo Manado, halo Bang
1: Benijo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia expert dan karya benarkan Indonesia karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jami, Mbak Celiana nih.
2: Jami. Bung enggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Dan Mbak Felis ini
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
2: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Betul.
4: Duanya belum ada ya, Bang Ikatnya sama apa Rusi Wila dan Bari Likumahua belum ada di studio ya.
2: Iya, belum. Ini baru sama Bang Danzo ya.
1: Yes, baru sama
4: Bang Danzo. Oke, kita langsung mau ke Bang Danzo. Assalamualaikum Bang Danzo.
0: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danzo ini penyanyi atau pencipta lagu?
2: Dua-duanya. Dua-duanya, Bang Benijo.
0: Ini Bang Deni bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
2: Bukan.
4: Bernardo ini salam kenal ya,
0: Halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda. So, ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini, pop, rock atau jazz?
2: Kira-kira rock apa ya? Yo, rock
1: dan pop lah. Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nah, nanti tolong jawab, Bung Ikan, salam dong.
1: Oke, boleh.
4: Oke, ada saya, ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gaji di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Tolito. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Bedi Jo ya.
1: Iya.
2: Ada dua pertanyaan kalau tadi dari
1: Mbak Ana
2: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Apalagi
0: coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
2: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
2: Iya bener banget.
1: Oh my God.
2: Aduh. Nah,
0: itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah.
0: Baru pulang kemarin, baru dua hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
0: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
0: ya
1: lumayan
0: aja ada lah.
1: Iya.
0: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Ya apa nih kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner,
2: menikmati. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow living
1: di Jogja.
2: Ini sih ya Bang Danzo ya.
0: Nah, kebetulan emang aku ketinggalnya di kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
0: Di Monjali.
1: Oh?
0: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Oh. Di situ. Berarti arah menuju Kalurang ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Kalurang. Nah, aduh, enak banget. Adem.
0: Itulah. Di sini nih, tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
2: Aduh, enak banget ya.
1: Enak emang.
0: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
2: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: luar biasa. Iya,
0: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja gitu.
1: Betul.
0: Sering banget. Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: jangan
0: ditampung.
1: Jangan kalau gitu.
2: Apalagi lagi liburan sekolah jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja keliling Jogja ya.
1: Iya. Sampai ada lagi Bang, selain kesibukan pertanyaan dari Bung Benny Joni.
2: Iya.
1: Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
2: kolaborasi
1: rock
2: gitu
1: dan
2: ya?
1: Jazz?
0: Pop, rock atau apa sebenarnya enggak ada. Bang Benny sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
2: Iya. Yeah.
0: Karya sendiri itu harusnya tidak ada kesulitan. Nah, karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget dari kata-katanya.
0: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul.
0: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh nggak, aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
0: Yeah. Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
1: Bang Benny,
0: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock.
1: Ya,
0: yang bukan
1: lagu
0: kita atau gimana. Nah, itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih, punya kesulitan sendiri. Jadi
1: pasti lah,
0: pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar, ya. benar.
0: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
0: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Ya. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling.
0: Menceritakan isi lagu. Jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
2: Okay,
0: nah biasanya ya. Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
0: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapa lah, misalkan Once lah, misalkan Once nyanyi lagu
1: Krisye.
0: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap, itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
0: Nah, besokannya ada orang penyanyi lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
2: Keren. Jadi itu ya tiga.
0: Tapi, ya, tapi bukan berarti yang lain jelek.
1: Betul.
0: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan.
1: Betul.
2: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
2: Silahkan
1: banget.
2: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 0213441499 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku, Syantaruri, dan juga...
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Dani.
1: Go! Dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga... ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, ada teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar. Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita. Kebetulan hari ini ada Bang Danzo X. X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita, Bang Danzo.
0: Masih semangat ya.
2: Makasih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa.
0: Ramai banget dengar ya.
1: Baru mau nanya, udah keliling, terlalang, terlalang, terlalang.
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, ini radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih, Ciguria cantik. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih kenal lagi apa namanya yang berarti Danza Kudo. Eh benar ya?
1: Danza X Kudo.
0: Oke.
3: Danza Danza ya, Danza. Kerjaannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya gedenya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Bener nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong.
0: Antri ya, maksudnya ya.
1: Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya di peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza, saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya. Menyanyikannya itu, nah terus selama banyak apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada nggak gitu? Nah seperti apa kalau memang ada, terus apa nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh, ada nggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya, oke.
3: Di Tebet nih, Tebet kan luarnya banyak itu musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
3: Siapa aja perutnya dikosongin dulu gitu ya kan?
0: Siap.
3: Yo, ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah itu saja kakak Danzo. Oke. Nanti cuma nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak, Ciguria.
3: Makasih banyak buat kak Danzo. Selamat siang, menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Hai Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Danzo, kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus
1: sepertinya Ayu ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya. Sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo. Oke. Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Ciguria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: konser. Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Orang Tebet. Nah, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet.
0: Oh.
2: Di Palbatu.
1: Palbatu
2: di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Oh gitu. Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
1: Oh gitu. Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nonot bini ya Mas ya.
2: gara-gara pandemi
0: wah. Oh, oke.
1: Okay. Oh, benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah kalau okay begitu.
0: Saudara pendengar lagi yang bergabung kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
2: Kalau show aja sih baru kemarin baru pulang okay di Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zep itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di
1: TikTok
2: ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya namanya Danzo itu ya, Bang.
2: Pasti ada info.
1: Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu. Berapa ya 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 dalam sehari gitu.
0: Okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang.
1: Oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke. Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: Yang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Seri.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda. Apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Sally juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya.
4: Kalau ke WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Ngomong tapi Bung Danzonya dengarkan.
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh apa?
4: Jadi teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like the Paradise.
1: Oh, please like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi, jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
4: Bukan bule. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang apa namanya satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang punya lagi itu Iksan, Sally?
1: Yang mana? Yang baru?
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
1: If I Could Be ya?
0: Iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oke, okay, nanti coba Bung Danzo apa lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
0: Oke. Itu saja ya. Kedinda ya,
4: sepertinya ya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Fudu?
1: Gitu. Oh. Okay.
0: Terima kasih
4: Bung Danzo karena Fudu lagu Fudu mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, sobat Iya, nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oh, oke. Berarti saja. Berarti Teteh angkatannya Fudo atau Niki Astria?
4: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Berat ya ditanya angkatan. Aduh,
1: angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh, terima kasih.
0: Oke, Teteh Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan bisa seperlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
0: Oke, terima kasih.
4: Ucam juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Okay.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Bye-bye. Bye. Okay. Luar biasa lu Teteh Dinda, itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya nadanya
0: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya itu. Apa? If I Could Be your lover tonight, I would be what you want me to be. Everything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my love, baby.
0: Woo! Sayang gak ke studio langsung.
1: Iya
0: ya.
1: Loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
0: Sedap banget. Baik, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengarnya nih mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin laguin.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke, Bang Danto, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
1: selalu, amin. Allah amin.
0: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
1: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua. Buat keluarga.
0: Thank you, bye bye. Ya, okay. Saat ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke.

dampak positif bagi kelestarian lingkungan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Kebanggaan Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget kenapa akhirnya lama banget kita enggak nongol-nongol ya.
1: Karena dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap bergabung. Bergabung sama kita untuk telepon gitu. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811-7972-7912. Sambil kita ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduh hai ini aduh, awet hai. Sekali ya. Mbak Lucy bilang.
0: Halo Mbak Lucy.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Siang, baik, baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan, ketebak kan? Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya mbak Lucy ya. Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh, 1 sampai 17 tahunnya. Agustus. Oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz, tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya. In
1: studio festival. Okay.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
2: Oke. Okay. Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festival, ya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
1: 11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit enggak, Mas?
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit jadi.
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak gitu.
1: Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Oke, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya. Yeah. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya. Yeah.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk di offline, tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
1: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh, ayo, silakan kita masih open audisi online. Jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, gitu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh, jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya, kan ada
1: RRI-nya. Oh, iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di
0: Sosmosan Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget, Mbak Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
1: Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan. Betul. Buat kalian pendengar, mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa, tetap setia nemani kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, apa kabar di sore hari ini semuanya? Kami ya, berdua nih hadir lagi nih untuk menemani Anda. Kalau tadi kita awali tentunya dengan lagu-lagu 100% Indonesia. Jadi selama 1,5 jam ya Kalip ya.
0: Iya, betul sekali.
1: 1,5 jam.
0: 1,5 jam.
1: Iya, betul. Mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Dan kita sekarang di acara kita yaitu di Kentongan.
0: Iya.
1: Bakal ditemenin sama Dina dan juga Kalip. Dan kita bakal membahas mengenai informasi perakhiran cuaca dan lain sebagainya yang ada di Rote dan juga di Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana, Dina bakal putarin lagu pembuka kita nih Kalip, Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, spesial untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya.
0: Sore-sore ini biasanya orang-orang sedang mendengarkan kita, plus mereka lagi berolahraga kali.
1: Iya, jadi, jogging sore.
0: Jogging sore ya, itu adalah hal yang paling bagus banget, karena ternyata olahraga ini bisa meningkatkan, selain membuat kita lebih sehat, bugar, itu bisa melepas hormon stres kita juga kali.
1: Iya.
0: Jadi kita berkurang lah ya stres-stresnya. Kalau pagi tadi kita terlalu banyak ditekan dengan berbagai banyak pekerjaan atau deadline. Nah sekarang nih olahraga bisa membuat kita fresh lagi.
1: Iya, gitu. Bikin segar, bikin bugar kembali.
0: Tapi kalau ada yang lagi liburan, ya kan? Wah, ini kayaknya punya rencana banyak banget, Kalip.
1: Iya.
0: Ya, seperti istrinya Kalip, anak-anak gitu misalnya gitu ya, yang sekolah-sekolah kan libur nih.
1: Iya.
0: Jadi besokannya itu pengen ke mana-mana gitu ya. Nah, mereka pasti pengen tahu nih yang namanya informasi perakiraan cuaca atau ya kira-kira besok itu di tempat yang mau kami datengin itu hujan apa tidak? Panasnya seperti apa?
1: Betul.
0: Anginnya kayak mana gitu ya. Nah kalau ada penasaran, dengerin aja kita di Kentongan ya.
1: Iya, di program Kentongan.
0: Karena kami akan membagikan informasi yang satu ini untuk pendengar semua di hari ini juga tentunya. Dan tapi sesuatu lagi ya, Kalip yang bakal bagikan untuk pendengar semua. Kita dengerin lagu dulu ya. Kalau tadi lagu western, sekarang kita dengerin yang Indonesia aja dulu. Ada Gendrawari dengan Lingkaran.

FM 95,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Benar, BPBD NTT perkuat aksi dini bencana. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini melalui kolaborasi lintas sektor sebagai upaya menekan risiko bencana, khususnya ancaman kekeringan yang berpotensi memicu gagal panen dan krisis air bersih. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Provinsi NTT, Yohanes Takadosi, SSIT, MSI, dalam workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar di Kupang. Menurut Yohanes, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana terjadi. Pendekatan yang dikembangkan tidak lagi berfokus pada penanganan saat bencana, tetapi mengedepankan aksi antisipatif berbasis informasi risiko dan peringatan dini. Ia menjelaskan penyusunan rencana kerja bersama akan menghasilkan standar operasional prosedur atau SOP yang menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan saat menghadapi situasi darurat. Dengan demikian, setiap unsur mulai dari BPBD, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga organisasi kemanusiaan memiliki pembagian tugas yang jelas sehingga respon terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi dan efektif. Yohanes mengatakan, penguatan sistem aksi dini tidak dapat berjalan tanpa kolaborasi berbagai pihak. Selain World Food Program atau WFP, BPBD NTT juga bekerja sama dengan program siap siaga CIS Timur, CERS Timur serta BMKG yang menjadi sumber utama informasi mengenai potensi banjir, curah hujan, kekeringan, angin kencang, gempa bumi hingga aktivitas gunung api. BPBD NTT juga menghimbau masyarakat agar terus mengikuti informasi resmi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Apabila terjadi kondisi darurat atau membutuhkan bantuan, masyarakat diminta segera menghubungi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB di BPBD Kabupaten Kota maupun Provinsi NTT agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Melalui penyusunan rencana kerja tersebut, pemerintah Provinsi NTT berharap sistem aksi dini semakin terintegrasi sehingga mampu meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat

inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih di Kentongan.
0: Yes, dan untuk Alif dan juga teman-teman semua nih yang punya rencana bepergian bareng sama keluarga, Dinang kasih dulu nih informasi perkiraan cuaca untuk tanggal 1 Juli.
1: Untuk besok, ya siap-siap.
0: Yes, Dinang bakal bagikan ya dari Baala, Duleko, Lobalain, Daunuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Sebenarnya di sini loh, lu udah tergabung ya sama di Rote Barat Laut. Jadi pagi hari, siang hari, malam hari, dan dini hari itu cerah berawan dengan suhu udara 23 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin 32 km per jam, kelembabannya 55 hingga 95%. Informasi perkiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudale Rote. Nah, itu dia kali dan juga teman-teman ya yang mau pergian.
1: Iya, sangat membantu kita yang mau jalan.
0: Asik. Oke, ya udah kayaknya kita jalan-jalan aja nih ya.
1: Iya, mau
0: bareng
1: jalan-jalan.
0: Ini dengerin lagu dulu, jalan-jalannya online kayaknya ya. Raffi Sudirman, Kisah Kasih di Jakarta featuring GAC untuk Anda.

Pendengar, BMKG ingatkan daerah siaga hadapi El Nino kuat 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG meminta pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada 2026. Kepala BMKG Tengku Faisal Fathani mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko yang dapat muncul, mulai dari kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara hingga tekanan terhadap inflasi daerah. Ia menjelaskan, berdasarkan pemantauan BMKG, fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98%. Kondisi tersebut diperkirakan berpengaruh terhadap penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama kawasan selatan Katulistiwa saat puncak musim kemarau. Faisal menegaskan El Nino dan musim kemarau merupakan fenomena yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sementara El Nino merupakan fenomena iklim global yang dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan musim kemarau. BMKG memperkirakan dampak El Nino paling terasa di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, bagian selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi hingga Papua Selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah tersebut diprediksi berada di bawah kondisi normal dibandingkan rata-rata klimatologis. Menurut Faisal, ancaman El Nino tidak hanya berdampak terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air. Kondisi kering juga meningkatkan risiko karhutla yang memburuknya kualitas udara akibat peningkatan polutan serta gangguan kesehatan masyarakat. Di sektor pertanian, BMKG mengingatkan potensi gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas hingga gagal panen akibat defisit air. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan pola tanam, memperkuat pengelolaan irigasi, serta memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pak Faisal menjelaskan, Indonesia memiliki 699 zona musim dengan karakteristik iklim berbeda. Oleh sebab itu, strategi mitigasi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. BMKG juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, memperkuat pengelolaan sumber daya air, serta menyiapkan langkah

0: kami menghadapi kemungkinan gangguan ketahanan pangan. Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta mengantisipasi peningkatan penyakit akibat kualitas udara buruk maupun suhu panas yang ekstrim, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan BMKG memastikan akan terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim, serta memberikan informasi peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Wah, informasi yang satu ini sekaligus mengakhiri acara kita di Kentongan di hari Selasa ini. Di bulan terakhir, tanggal terakhir bulan
0: Juni 2020.
1: Benar sekali. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan kami, menemani kami berdua dari jam 11 tadi.
0: Iya.
1: Saya Dina Yulianti.
0: Saya Alif Ndolu.
1: Ada juga Dermas Fati, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa and
0: bye-bye.

0: Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakayononi sehingga mengalami depresi berat dan meninggal. Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahid. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU Agustinus Siki SH menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakayononi sehingga mengalami depresi berat dan meninggal dunia.
1: Prinsila Utami atau

0: oleh tiga orang anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tupani, dan Veronica Lake. Karena itu, lembaga DPRD TTU melalui Wakil Ketua II, yakni Agustinus Siki, menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan anggota Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehatan Felix Anunut, supaya para anggota DPRD tersebut mulai diproses. Menurut Agustinus Siki bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, maka permasalahan yang dilaporkan oleh orang tua dari almarhum Dr. Icap Pakenoni yang diduga dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, maka perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
1: Sehingga per hari ini saya akan memberikan rekomendasi pimpinan DPRD Kabupaten TTU atas laporan kasus dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik. Poin A, masalah laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prince Utami Pakenoni atas dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Masalah ini dilaporkan oleh orang tua kandung dan pendamping pada pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, pimpinan dan pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Pertimbangan, pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berpendapat bahwa permasalahan dilaporkan orang tua dan pendamping Dr. Elisa Prince Utami Pakenoni yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD berdasarkan laporan orang tua dan pendamping korban perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebagai langkah pimpinan DPRD merespon laporan Dr. Prince Utami Pakenoni melalui orang tua dan pendamping, maka pimpinan DPRD merekomendasikan masalah ini kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Poin C, pemangku kepentingan yang diundang. Para pemangku kepentingan yang diundang dalam penyerahan rekomendasi pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan di atas antara lain pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, dan awak media. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Senin 29 Juni 2026 bertempat di ruangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Kesimpulan, laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prinsila Utami Pakenoni melalui orang tua dan pendamping atas dugaan intimidasi tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara perlu diselesaikan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
0: Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat, menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja selama 60 hari kerja untuk menuntaskan kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU. Pihaknya di BK DPRD akan bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai tata cara kode etik serta tata tertib DPRD. Maximus Manehat menekankan bahwa dalam sidang etik nanti, kalau terbukti melanggar, maka tiga anggota DPRD itu bisa disanksi secara bertingkat, mulai dari teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara dari pimpinan alat kelengkapan DPRD, bahkan pemerintah sebagai anggota DPRD itu melalui mekanisme PAU. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
2: Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan.
3: Kelangkaan

0: meningkat sejak minyak tanah sulit diperoleh di pasaran, juga meningkatnya harga gas LPG. Salah satu penjual kayu bakar, Antonieta, yang sedang mengambil stok kayu bakar dari wilayah Wedomo dan Etaman mengatakan dalam sehari dirinya mampu menjual kayu bakar lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan penghasilan. Selanjutnya, dengan peningkatan penjualan sangat membantu pemenuhan kebutuhan dalam keluarga, sekaligus tabungan untuk biaya sekolah anak-anaknya.
1: Harga yang sekarang, satu ikat 2.000.
2: Selain tetap 2.000.
1: Tetap 2.000, belum naik. Jamnya bensin yang naik, BBM yang naik. Tapi kayu kan belum kesenaikan harga. Karena takutnya kalau kami kesenaikan

0: dan sampai kita tidak laku begitu kakak.
1: Ia menambahkan permintaan kayu bakar datang dari berbagai kalangan, terutama dari ibu rumah tangga. Bahkan dalam seminggu kayu dengan tumpukan satu reet ludes terjual. Mengenai harga untuk per ikat yang menjual dengan harga Rp2.000, sementara untuk pasokan yang diambil dari wilayah Wedemu dan Eto mencapai Rp200.000 per pick up.
0: Apapun kami ada bisa turun karena setengah mati kalau minyak naik kami juga tidak bisa mampu deh kakak. Iya, kan frak tinggi kami jual tetap begini pasti juga kami rugi.
1: Ia berharap kondisi ini dapat terus memberikan peluang usaha bagi mereka, meskipun di sisi lain juga memahami bahwa stabilitas ketersediaan bahan bakar tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, ia tidak memungkiri kondisi yang ada terkait kelangkaan minyak tanah, meskipun berdampak positif pada hasil usahanya, namun ia menginginkan semua kembali berangsur stabil karena ketersediaan bahan bakar minyak tanah tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mempermudah aktivitas memasak sehari-hari. RRI Atambua, Christian Dimal melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau program karya bakti skala besar perkuat kemenunggalan TNI dan karya melalui pembangunan di Kabupaten Alor.
3: Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin Waster Kasat Bidang Pembinaan Teritorial Brigjen TNI Aryo Bimo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1622 Alor guna meninjau pelaksanaan program karya bakti skala besar di Kabupaten Alor. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Aryo Bimo didampingi Dandim 1622 Alor, Letkol Arya Dar

0: rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan 20 unit sumur bor, pembangunan 8 jembatan, rehabilitasi 2 rumah ibadah, hingga rehabilitasi Yayasan Panti Asuhan Gereja Advent di Kabola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Brigjen TNI Aryo Bimo mengatakan, Kabupaten Alor dipilih sebagai salah satu lokasi program karya bakti skala besar karena merupakan wilayah strategis di kawasan terdepan dan terluar Indonesia. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
1: Pulau Alor ini, ya, ini adalah daerah terdepan dan daerah terluar karena di perbatasan. Sehingga petunjuk dari Bapak Kadar bahwa dilaksanakan kegiatan karya bakti skala besar. Karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain. Ya. Sehingga jangan sampai apa pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik.
0: Melalui kunjungan tim Wasef Mabes TNI Angkatan Darat memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran infrastruktur seperti sumur bor, jembatan, rumah layak huni, dan fasilitas umum lainnya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta mendorong percepatan pembangunan dan ketahanan wilayah di Kabupaten Alor. Kontributor RRI Spalor, Maslan Bao melaporkan.
2: Dewan Hakim menetapkan Kabupaten Alor menjadi juara umum lomba musabaqah tilawatil Quran di Kota Mbai Kabupaten Nagakeo dengan mengoleksi 150 poin, sekaligus mewakili NTT KMTQ tingkat nasional di Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.
3: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.

0: Pendengar, Dewan Hakim Lomba MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur memutuskan dan menetapkan Kabupaten Alor sebagai juara umum dengan hasil 150 poin pada 6 cabang dan 14 golongan. Juara 2 diraih Kabupaten Ende dengan poin 103 dan juara 3 diraih Kota Kupang merebut 80 poin. Kabupaten Alor tercatat oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi NTT 5 kali berturut-turut merebut juara umum. Ketua LPTQ Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor menyampaikan hasil Rakerda LPTQ 2006 memutuskan 31 peserta akan dipersiapkan mewakili Nusa Tenggara Timur ke Siri Nasional Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 hingga 20 September 2026.
1: Untuk mematangkan persiapan agar nama NTT juga harum di kancah nasional, maka LPTQ NTT

0: Bagi yang belum beruntung, saya titipan pesan. Kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah perlombaan. Akan tetapi, proses belajar dan pengalaman berharga ini yang utama.
1: Berpatina Gekeo, Simplicius Donatus, saat sambutan penutupan MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 28 Juni 2026 malam, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama para kafilah, peserta dari 22 kabupaten kota, unsur lintas agama, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama masyarakat Nagekeo yang telah merajut kerukunan dan sukseskan pelaksanaan musabakah tilawatil Quran selama sepekan. Ia menyampaikan bahwa MTQ merupakan wadah merajut keberagaman, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama.
0: MTQ yang kita

hanya sekedar ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi lebih dari itu, MTQ ini juga sebagai wadah perekat persaudaraan, wadah penguat iman, wadah saling mengenal satu sama lain. Kira

0: Nagekeo ini. Kenanglah Nagekeo sebagai tanah toleransi yang adat istiadatnya luar biasa.
1: Johannes Asadoma sebelum menutup NTQ ke-31 di Kota Mbai, Nagekeo pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2026 malam menegaskan bahwa keberhasilan NTQ bukan terukur dari siapa yang meraih juara. Menurutnya, keberhasilan NTQ terukur melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran yang semakin tertanam dalam kehidupan setiap hari dan menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan mengabdi kepada nusa dan bangsa.
2: Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang telah menunjukkan keramahan, semangat persaudaraan, dan pandangan terbaik kepada seluruh kafilah dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Keramahan tersebut menjadi cerminan bahwa NTT adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, dan saling menghormati.
1: Catatan RRI, peserta yang meraih juara pada sejumlah cabang diantaranya 1. Tartil Quran Putri, juara 1 Nabila Putri dari Kabupaten Manggarai Barat, juara 2 Naul Atta Ukhan, Kabupaten Ende, juara 3 Salika Almaira Wahab, Kota Kupang. Tartil Al-Quran Putra, juara 1 Abid Purnama, Kabupaten Ende, juara 2 Islal Rahman, Kabupaten Sumba Tengah, juara 3 Al-Ghifari dari Kabupaten Manggarai Barat. Kiraat Al-Quran Mujawat Dewasa Putri, juara 1 diraih Khairunisa dari Kabupaten Ende, dan Kiraat Al-Quran Mujawat Dewasa Putra, juara 1 Wardiansa Putra Asanu dari Saburai Jua, juara 2 Abdul Haris Hasan Kabupaten Ende, juara 3 Riyadus Solihin Jaha Kabupaten Alor. Hafalan Al-Quran 1 Juz dan Tilawah Putri, juara 1 Nu Aisyah Angraini Manggarai Barat, juara 2 Alia Andita Keisa Roja dari Ende, juara 3 Dinasti Mulia Sejati dari Kota Kupang. Hafalan Al-Quran 1 Juz Tilawah Putra, juara 1 Ismat Jamel dari Kota Kupang, juara 2 Ahmad Al-Ghifari Nagekeo, juara 3 Muhammad Afkar dari Timur Tengah Utara. Hafalan Al-Quran 5 Juz dan Tilawah Putri, juara 1 Dewi Sertika Latif dari Alor, juara 2 Bella Safira Manggarai Barat, juara 3 Muslima Asara dari Sumba Timur. Hafalan Al-Quran 5 Juz Tilawah Putra, juara 1 Fahris Audah Sumba Timur, juara 2 Muhammad Akbar Sumba Tengah, juara 3 Suhair Akif Satya Kota Kupang, dan hafalan Al-Quran 10 Juz Tilawah Putri, juara 1 Alifia Urul Ain Sumba Timur, juara 2 Umi Latifah Fernandes dari Kota Kupang, juara 3 Isma Ainun Nafisa Ilo dari Alor, dan hafalan Al-Quran 10 Juz Tilawah Putra, juara 1 Mufti MCD Kota Kupang, juara 2 Abdul Gifar Prasetyo Kamehi, dan juara 3 Fakriansa dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari Kupang, Awal Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
4: Rumah Tenun Ikat Bunga Sape diri ala Kota Kupang Provinsi NTT yang dibangun pemerintah hingga saat ini belum difungsikan. Para penenun berharap adanya perhatian pemerintah kota. Laporan selengkapnya, Wiwin Ngari.
5: Motif bunga sepe telah ditetapkan sebagai ikon Kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok tenun Las Baun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif bunga sepe hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Las Baun, Amanda Sanlain, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga sepe ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
6: Harapan kami kepada pemerintah, kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada, kelompok tenun yang ada di RT15 itu, kami bisa memanfaatkan fasilitasnya sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di tempat 15 ini ada tiga kelompok itu tuh, yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada tiga kelompok, berarti ada 30 anggota tenun.
5: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
6: Potong rindu untuk pakai itu rumah, karena memang itu rumah bilang rumah tenun dan kasih oleh tak punya. Tapi susun ada jalan, susun ada orang yang menggerakkan potong lain. Jadi potong sudiam. Paling potong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu potong dengan Pak Jeffrey, potong kerja sama dengan wali kota, jadi potong dapat juga potong puas. Tapi sekarang potong kerja sendiri.
5: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga sepe yang telah menjadi ikon Kota Kupang sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menjadi pembahasan dalam program Suara Nusantara yang digelar RRI ND di Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas kolaborasi antar desa wisata untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
8: Program Suara Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI ND berlangsung di Cafe Lepalio, Kecamatan Detusoko, bertema ekowisata masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepala desa, pegiat wisata, serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di wilayah Detusoko. Dialog yang berlangsung interaktif dengan membahas potensi serta tantangan pengembangan

0: ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai pihak dalam pengembangan wisata desa.
1: Nah, dengan adanya RRND ini menjadi wadah bersama dengan kita antara desa karena sudah ada penandatanganan PKS. Jadi harapannya nanti berikutnya ada tiap bulan ada event-event tetap ya gitu, kayak langsung kunjung ke

0: Angka penting dalam pembangunan pemahaman bersama mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Ia menilai kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam pengelolaan potensi wisata di daerah masing-masing.
1: Sangat apresiasi karena saya juga tidak sangka-sangka ternyata yang hadir juga kepala desa-kepala desa. Jadi artinya mereka yang kita kasih pemahaman dulu, setelah itu baru mereka akan kembali. Saya pikir kalau umpamanya ini dibuat terus secara reguler, mungkin akan terus membuat mereka terus berpikir. Mereka akan terus berpikir tentang progres.
0: Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti Suara Nusantara menjadi bagian dari upaya RRIND untuk menghadirkan ruang dialog publik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. RRIND, Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU, Agustinus Sikiasa, menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat dan Felix Anunut, untuk memeriksa 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakaenoni sehingga mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar meraup keuntungan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Paik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

berlari, meliuk-liuk mengikuti irama. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

accueillir un nouveau départ.

Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali untuk sore hingga malam hari ini, saya Sony temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, kita jelang azan maghrib.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

FM 92,5 Migars Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, selamat petang, menjelang malam untuk Anda semua pendengar setia RRI Rote dimanapun Anda berada. Saya Nisha Kukun menemani Anda untuk Rote sore hingga malam nanti di pukul 24. Dan nanti di pukul 18 kita akan masuk di acara sore ceria. Tentunya ada musik dan juga informasi menarik untuk Anda. Ya, untuk Anda semua saya ucapkan selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Iya, baik pendengar, kita di acara sore ceria dan langsung saja saya punya informasi untuk Anda pendengar. BPOM perkuat program manajemen risiko untuk tingkatkan ekspor pangan nasional. Iya, pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program manajemen risiko khususnya diterapkan untuk produk pangan steril komersial. Menurutnya, program tersebut menyasar produk steril komersial yang dipasarkan dalam bentuk kemasan. Ia mengatakan berdasarkan data BPOM, Indonesia memiliki hampir 700 ribu jenis makanan yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Menurutnya, ragam pangan tersebut mencakup sambal, makanan asinan, produk steril komersial dalam kemasan, serta pangan segar. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Tentunya masih ada lagi informasi menarik untuk Anda hingga pukul 19 nanti di acara kita Sore Ceria.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda di acara kita musik di acara kita sore ceria ya. IHSG ditutup melemah 2,67% pada perdagangan hari ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan Selasa 30 Juni 2026. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 5.665,17 atau sebesar 155,62 poin atau 2,67%. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 5.801,45. Indeks juga sempat menyentuh posisi terendah di level 5.638,57 sebelum akhirnya ditutup melemah. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dan cenderung di area negatif. Sebanyak 569 saham melemah, 131 saham menguat, dan 98 saham stagnan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: zaman sekarang mesti ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kita masih bersama di acara kita sore ceria. Dan satu lagi ya, informasi untuk Anda, Komdigi Meta sepakat bentuk tim guna berantas spam komentar judol. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat bentuk tim guna menyampaikan komentar spam. Pembentukan tim ini bertugas mengatasi komentar negatif dan perjudian online. Komdigi menyatakan dua media sosial ternama, Facebook dan Instagram, merupakan platform yang sering menerima spam komentar. Temuan ini berdasarkan hasil pantauan dari pemerintah. Menurut Mutia, tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan platform digital lain untuk mengatasi masalah spam komentar. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana Dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Iya, baik pendengar, kita akan mendengarkan drama radio dengan judul Legenda Danau Tiwu Sora dari Kabupaten Ende. Selamat mendengarkan.

0: Cao, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Jao, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi sudah terdengar. Pesta adat semula.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama, saya juga mau pergi sana, Cao.
1: Oh, begitu kah? Namar sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat ya. Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jao, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jao. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengan Jao Erwin lewat. Saya dah tegur, cuma Jao terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jao. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jao ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah nih.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jao. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebilang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tibu tu waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah, Sora bakar itu hutan, kau mau buat kebun baru. Singkat cerita Jao, Sora senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: Wah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan depu istri dan juga beberapa pekerja

0: waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Jao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiusora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu, kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul, Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai jao, dirasa kita su sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul jao. Ayo.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Lek Kakak, supuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di, Kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Semeru erupsi kolom abu mencapai 900 meter. Ya, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi ini dengan ketinggian kolom letusan mencapai 900 meter di atas puncak pada Selasa siang. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan letusan terjadi pada pukul 13 lepas 4 menit waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke timur laut dan timur. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, saatnya kita mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
5: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
4: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
7: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
3: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
7: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
8: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya, nol. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih, jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
7: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh, dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqral menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqral akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko, mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
12: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua
14: pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program TMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.

0: asal Lampung dan Jawa Barat, hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahabat Udara Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
1: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
2: Yang sekarang jumlah angkatnya 293 dan kembali sekitar 21 di atas 249 dan di sana dan di atas 62 di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
3: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
4: Untuk penyambutan ya, Kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
3: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPN secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju base masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
6: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
7: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
8: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
6: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai $5 miliar pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai $500 juta dalam 2 tahun terakhir.
9: Allow me once again to extend our warmest.
6: Dari Jakarta, Retno Manasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Rusia continue to prosper and my department.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
10: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
11: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
10: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brasil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brasil.
12: Bahasanya sangat-sangat bahagia, ya. Karena menurut orang tes Brazil, wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil, pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
11: Ya, itulah.
12: Cuman, ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
10: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salam, selamat malam pendengar setia mimbar agama Kristen dimanapun saudara berada. Kesempatan yang baik ini kita akan ada dalam berjumpa lagi dalam kegiatan ini. Dan sebelum kita ada dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terpujilah namamu. Sebab karena kasih sayangmu yang besar yang melingkupi kami semua, sehingga kami boleh ada pada saat ini dalam segala situasi dan keadaan kami dengan baik. Saatnya kami membaca sebagian dari firman Tuhan yang jadi renungan kami malam ini. Kami berdoa supaya kami diberkati, diberi hikmat untuk memahami firman Tuhan. Kami berdoa untuk pendengar, Tuhan Yesus memberkati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, satu bagian yang menjadi renungan untuk kita pada kesempatan ini saya pilih dari surat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Saya ulangi, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9 saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaat hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian firman Tuhan. Diberkati tiap orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang disebut berbahagia. Shalom Bapak Ibu, sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Tulisan dari Rasul Paulus ini pada kesempatan yang baik ini membuat kita berhenti sejenak dan mundur melihat ke belakang. Ini tidak berarti bahwa kita membanggakan apa yang ada di belakang yang pernah terjadi, tidak. Tetapi sebagai satu bahan refleksi bahwa apa yang pernah terjadi dahulu bisa baik dan bisa buruk. Tetapi kita diajar, kita diingatkan untuk mengambil hal-hal yang baik, hikmat yang baik dari apa yang telah terjadi dahulu kala, menurut peringatan-peringatan dari Rasul Paulus. Saya kutip dari ayat 8b.

Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, dalam beberapa kesempatan Rasul Paulus menceritakan tentang dirinya sebelum ia mengenal Kristus dengan baik, seperti dalam teks bacaan kali ini. Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa dirinya tidak mau berbangga dengan hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Misalnya, dia memberi kesaksian bahwa dia disunat pada hari yang ke-8 sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dan tentang hukum Taurat, dia mengatakan bahwa dia seorang Farisi yang taat dengan tidak bercacat celah. Bahkan, dia juga seorang penganiaya jemaat Kristen sebelumnya. Dia bangga dengan seorang yang dengan identitas Yahudinya yang cukup jelas. Tetapi, berita hebatnya adalah bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dirinya, kebanggaan bagi dirinya, justru dia anggap rugi dan dia anggap sampah karena pengenalannya akan Kristus. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada bagian lain Rasul Paulus juga menjelaskan tentang dirinya. Misalnya dalam 2 Korintus 5:17, Rasul Paulus menegaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, kita wajib meninggalkan manusia yang lama dengan segala dosa dan kejahatan dan pengaruhnya, dan hidup sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Sesuatu yang lama yang kita banggakan di luar Kristus haruslah dianggap sebagai sampah dalam tanda kutip. Tak ada nilainya apa-apa dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Itu yang Paulus hendak sampaikan kepada kita semua. Dan upaya apa yang dia lakukan untuk meninggalkan masa lama, yaitu melupakan masa lalu yang berhubungan dengan pelanggaran akan kasih Kristus dan menatap wajah, menatap langkah masa depan di dalam Kristus. Rasul Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 13. Apakah sesuatu yang dahulu itu benar-benar sudah tidak berarti? Apakah segala sesuatu yang terjadi dahulu kala sebelum mengenal Kristus itu sudah tidak berarti? Bisa saja, ya, itu catatan Rasul Paulus menurut pengalaman pribadi. Mari kita memperhatikan beberapa hal, Bapak Ibu Saudara pendengar, bahwa masa lalu yang sudah berlalu, yang tidak mungkin terulang kembali karena waktu terus berjalan. Ada sebagian orang yang membanggakan masa lalu karena diwarnai dengan prestasi, kejayaan, keberhasilan, dan lain-lain. Tapi ada pula yang sulit sekali melupakan masa lalu karena penuh kegagalan atau hal-hal yang menyakiti atau menyayat hati sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Jika kita terus-menerus dibayang-bayangi oleh masa lalu yang buruk, lalu kapan move on-nya? Kapan berubah dan mengalami perubahan itu sendiri? Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, sejak berjumpa dengan Kristus Yesus dalam kasih karunia-Nya, dalam kebaikan-Nya yang melimpah, Rasul Paulus mengalami perubahan hidup yang besar sehingga dia berani berkata bahwa segala sesuatu yang telah dia raih dan banggakan di luar Kristus tidak lebih dari sampah, artinya tidak berguna sama sekali.
Dia berkata, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Apa yang terjadi di belakang dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, itu yang Rasul Paulus sedang membandingkan. Dan dia tahu bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat dari masa lalunya yang buruk di luar Kristus. Demikianlah hidup kita pun akan mengalami perubahan jika kita benar-benar mengenal Kristus, menyerahkan diri kepada Kristus, maka pemulihan itu akan segera terjadi. Rasul Paulus dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia dulu adalah seorang penganiaya orang Kristen, tapi kini dia mengabdikan seluruh hidupnya bagi Kristus, bahkan dia rela mati bagi Kristus. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, supaya kita dapat mengalami perubahan hidup yang sesungguhnya, maka hidup lama kita harus turut disalibkan bersama dengan Kristus, supaya kekuatan dosa dan kejahatan ditaklukkan di bawah kuasa kasih Kristus disalib, lalu memulai hidup memiliki hidup yang baru, menyerahkan diri untuk Tuhan dan punya tekad yang kuat untuk meninggalkan masa lalu yang buruk, yang jahat, dan memulai hidup yang baru dalam Kristus Yesus, yang benar, yang baik, yang kudus, yang mulia, dengan mengalami segala kuasa kebangkitannya dalam keseharian hidup kita masing-masing. Saya akan menutup renungan ini sambil berkata bersama dengan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 20 ayat 20a. Demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang dibanggakan kemarin sudah tak berguna lagi, sebab pengenalan kita akan Kristus Yesus, kita menjadi milik Kristus, dan Kristus bekerja di dalam dan melalui diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, seperti kisah amin. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, mengakhiri renungan ini, mari kita syukuri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, demi Kristus Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang memberi kami dorongan, semangat untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami baru saja mendengar renungan singkat, tetapi kami percaya Roh Kudus dapat bekerja melampaui apa yang kami pikirkan, bekerja sedemikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui diri kami dan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat. Kami syukuri bagian dari firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbate Moi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara obrolan komunitas pada malam ini, dan ya, saya punya informasi ya untuk Anda pendengar. Menko Digi pastikan Meta sepakat bentuk tim khusus atasi spam komentar promosi judi. Ya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pertemuan dengan platform digital Meta. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan pertemuan ini untuk membahas tindak lanjut spam komentar promosi judi online. Ya, hal ini sebagai tindak lanjut ditemukannya spam komentar promosi judol yang banyak ditemukan pada lini platform Meta, sehingga dalam pertemuan itu Mutia menyepakati dibentuknya tim khusus dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Ya, jadi pendengar, untuk Anda yang mau tahu selengkapnya tentang informasi ini, Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Menpora dukung strategi pembinaan olahraga judo. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional Persatuan Judo Seluruh Indonesia tahun 2026. Rakernas dilaksanakan di Aula Prakar, di Aula Prakasa Mako Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Depok, Jawa Barat pada Senin 29 Juni 2026. Dalam perayaannya, Menpora memberikan apresiasi atas digelarnya Rakernas PJSI ini. Apalagi judo merupakan salah satu penyumbang medali emas di SEA Games Thailand pada tahun 2025 silam. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Ya, Perhimpunan Guru tolak usul hibah motor listrik BGN. Ya, pendengar, Perhimpunan Pendidikan dan Guru menolak usulan motor listrik Badan Gizi Nasional dihibahkan kepada guru honorer. Diketahui pengadaan motor listrik BGN tahun 2025 bermasalah karena ada penggelembungan anggaran dan ditangani oleh Kejaksaan Agung. Koordinator P2G Satriawan Salim mengatakan menolak tegas usulan Dewan terkait hibah motor listrik. Alasannya selain tidak etis, juga tidak ada kejelasan status motor karena masih dalam perkara hukum. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya, beta baru tahu kalau ini namanya Hus.
2: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita berjumpa di acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, 30 Juni 2026. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085-195-919-250.
3: Dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang.
1: Iya, baik pendengar, kita sapa dulu penelpon kita di malam ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam Kak Emi. Halo. Halo, selamat malam Kak Emi. Apa kabar? Halo. Oke, baiklah, sepertinya terputus ya. Mungkin Kak Emi bisa coba lagi ya untuk bergabung kembali.

0: Iya, saya sapa lagi ya penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo. Oh,
0: iya, Umbu Dio, apa kabar malam ini?
1: Hai, kabar ada batuk pilek ini.
0: Kenapa kok janji aneh kawan? Coba kasih radio monitornya mungkin karena back. Iya sudah. Kemana kabar kawan?
1: Hey, kabar kawan di WhatsApp ini. Kabar kurang enak ini.
0: Kabar kurang enak lagi, aduh.
1: Iya, kurang enak mulut ini masalahnya, katong batuk pilek ini, makanan rasa hampar semua.
0: Memang lagi musim.
1: Oh, sehat-sehat aku.
0: Iya nih, sehat-sehat saja nih, Umbu Dio.
1: Asik, pasti tadi malam ini dukung berhasil pasti ini.
0: Aduh, saya tidak nonton bola tuh, Umbu Dio, bagaimana ini?
1: Kita tadi malam itu sampai jam 2 lewat.
0: Kalau saya tidak nonton bola, Umbu Dio.
1: Nonton rakor saka.
0: Iya.
1: Oa.
0: Iya, Umbu Dio bagaimana?
1: Ini beta penelpon pertama toh?
0: Iya.
1: Ya, beta mau request lagu.
0: Silakan, lagu apa? Jangan
1: lagu bebas sudah ini.
0: Lagu pop, oh, jangan lagu dangdut, lagu DJ, tidak bisa. Lagu pop.
1: Lagu
2: rohani bisa tuh?
0: Iya.
2: Lagu rohani.
0: Tidak bisa, Kak Emi.
1: Lagunya ini siapa sah?
0: Lagu siapa sah? Lagunya Umbu Dio sah.
1: Lagu daerah bisa gitu?
0: Lagu daerah tidak bisa. Lagu pop Indonesia.
1: Dari Mayfin Malelak.
0: Dari Mayfin.
1: Iya, Mayfin Malelak. Di mana cinta?
0: Di mana cinta? Oke, saya carikan, semoga lagunya ada ya.
1: Iya, di mana cinta?
0: Di mana cinta? Salam-salam ya, Audio.
1: Iya, salamnya untuk Kak Emi. Untuk Abang Mea, untuk Mas Manto, untuk Adik Natalia di Kupang, lu video siapa? Buat siapa? Pokok-pokok semua sudah lagi kontrol pol satu R apa? Pol satu RRT?
0: Iya.
1: Iya, untuk Owa tetap semangat, Tuhan memberkati selalu dan tugas siarannya bersama dengan kru-kru semua di situ.
0: Oke, terima kasih Umbu Dio.
1: Iya, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, ini Kak Emi lagi batuk pilek juga nih Kak Emi.
2: Suara beda.
0: Iya, lagi pilek berat nih. Oke, Umbu Dio dan Kak Emi turun ya. Saya pikir tadi Kak Emi mau lanjut nih. Oke deh, siapa lagi yang bergabung, yang sudah bergabung di WhatsApp kami? Iya, ada satu orang ya yang bergabung request lagu titisan Dora ya, Aku Benci Kepadamu. Dari Glenn di Nete 9. Oke, baiklah Glenn, lagunya akan saya putarkan. Oke, siapa lagi yang mau bergabung silakan di 085-195-919-250. Iya, satu lagi penelpon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Jaringan, Kak.
0: Iya, jaringan nih, Kak Emi.
2: Iya.
0: Bagaimana, Kak Emi mau request lagu apa?
2: Ternyata kakak dan kak ini dia pun penyakit sama nih,
0: Mas. Itu sudah.
2: Ini... Mau dengar suara beda, Mas.
0: Kayaknya Umbu Dio kasih virus nih.
1: Kita sama-sama tadi.
0: Mungkin begitu.
2: Kakak beta mau minta lagi dari Iis Sugianto.
0: Oke, Iis Sugianto ya. Judulnya?
2: Nasibmu dan Nasibmu Begini.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam kompaksa buat kumpul Iyo, Nona Ica, tetap semangat. Makasih.
0: Terima kasih, Kak Emi. Oke, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Emi. Dan ya, mungkin saya coba terima telepon dari yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Halo? Halo? Halo? Oke deh, mungkin bisa bergabung lagi nanti. Jadi siapa lagi? Ada lagi yang bergabung ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Ini dengan siapa?
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam.
0: Malam juga. Dengan siapa nih?
1: Tebak siapa?
0: Dengan Bang Manto ya?
1: Bukan.
0: Terus siapa dong?
1: Yang orang.
0: Ya.
1: Orang dari Flores Timur.
0: Dari Flores Timur.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Bye-bye, kok.
0: Bye-bye, sa. Iya nih, virusnya terbang mungkin sampai ke sini. Apa kabar Umbu Dio? Umbu Dio lagi, apa kabar Bang Manto?
1: Ya, baik-baik lah.
0: Baik-baik.
1: Bisa juga baik-baik kok.
0: Lagi sedikit pilek nih.
1: Saya kira nonton bola.
0: Aduh, kurang suka bola, jadi bagaimana sudah?
1: Mentang-mentang tuh punya bola saja, saya omong ini.
0: Aduh.
1: Pikiran yang macam-macam sudah.
0: Tidak macam-macam.
1: Kenapa langsung ketawa, punya bola kok ketawa?
0: Iya, karena kebetulan saya punya bola. Jadi Bang Manto itu
1: berapa,
0: seperti
1: ada berapa?
0: Bolanya banyak ya, punya saya.
1: 5 kok, berapa? 2.
0: Punya saya bolanya banyak, lebih dari 1, lebih dari 2.
1: Ya, warna merah, hijau, putih, biru, kuning.
0: Warna pelangi. Bagaimana Bang Manto?
1: Ini lagi duduk nonton bulan nih.
0: Iya, bulannya jangan dinonton dong. Nonton saja TV-nya.
1: Aja ngomong deh, saya mau ngomong nah.
0: Cuma lagu saja yang bulannya bisa ngomong.
1: Itu kayak kata siapa?
0: Katanya siapa itu?
3: Doni Chandler.
0: Oke deh, Bang Manto melalui
3: lagu apa malam ini?
0: Lagu pop ya, Bang Manto.
3: Lagu pop.
0: Iya, lagu pop. Boleh lagu Indonesia, boleh juga lagu mancanegara.
3: Bisa lagu Indonesia, sa.
0: Lagu Indonesia, sa.
3: Baiknya pernah berdusta, kusahkan deh.
0: Aduh, saya tidak berdusta.
3: Saya kira pernah. Saya sudah minta lagu Pernah Kau Berdusta.
0: Pernah Kau Berdusta.
3: Judul Pernah Kau Berdusta.
0: Dari siapa itu?
3: Dianti Seta.
0: Oke deh.
3: Salam kompak buat semua, sa. Dan buat Om Budio. Dan anak kau siapa tuh?
0: Iya.
3: Terima kasih, salam semua.
0: Oke, terima kasih Bang Manto.
3: Iya. Malam, baik.
0: Iya. Oke, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Bang Manto di sebelah kali. Dan untuk Glenn, lagunya mungkin judulnya bisa dikasih informasi lagi ke saya. Soalnya saya cari lagu Titi Sandora, Aku Benci Kepadamu. Tidak ada ya, hanya ada Pura-Pura Benci nih. Bagaimana judulnya yang betul yang mana nih Glenn? Mungkin bisa di WhatsApp ulang, Pura-Pura Benci atau Aku Benci Kepadamu. Ya, dan untuk Anda pendengar yang saat ini mau bergabung, mungkin silakan bergabung sebelum saya ke lagu, karena sudah ada beberapa lagu yang antri di playlistnya. Oke, baiklah, langsung saja ya saya ke lagu. Ada Melvin Malelak, judulnya Di Mana Cinta, spesial requestnya Umbu Dio. Dan juga ada Ii Sugianto, Nasibmu Nasibku, dari Kak Emi ya, spesial requestnya Kak Emi. Dan yang lainnya masih ngantri, jadi saya hadirkan dua lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pendidikan.
1: Iya, baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara kita Ruang Rindu. Sudah di penghujung acara, kita di pukul 22:57. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk acara kita Ruang Rindu pada malam ini. Ya, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada ya, Umbudio, Kak Emi, ada juga Bang Manto, dan ada Glenn. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Terima kasih untuk pendengar semua yang selalu mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Baik, saya Anca Kukun, mewakili kerapat kerja yang bertugas. Ada Kairi Bailao, kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian Jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Tijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Risa Ulhaq, mengatakan pendidikan inklusif merupakan bagian dari

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: upaya melestarikan budaya daerah serta memperkenalkan ragam kuliner Nusantara di Kutai Barat. Andreas Trisno dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar, melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Pariwisata dan Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat akan menggelar pasar tradisional jadul dan pentas seni budaya multietnis di kawasan Taman Budaya Sendawar mulai Juli 2026. Kegiatan ini akan berlangsung setiap akhir pekan dengan melibatkan seluruh paguyuban suku di Kutai Barat. Ketua Presidium Dewan Adat Kubar, Yurang, mengatakan masyarakat dapat menikmati kuliner tradisional sekaligus pertunjukan seni dari berbagai etnis. Menurutnya, program ini menjadi wadah untuk mempererat persatuan serta melestarikan keberagaman budaya yang ada di Kutai Barat.
2: Itu langkah kita untuk mempersatukan suku-suku yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini. Jadi pasar tradisional jadul dan seni budaya ini, kita nanti akan melibatkan semua komponen suku yang ada di Kubar. Jadi mereka nanti akan menjual makanan-makanan tradisional sesuai dengan suku mereka masing-masing. Misalnya suku Sunda misalnya, itu makanan khasnya Sunda apa, suku Batak makanan khasnya apa, nanti mereka akan jual. Lalu kita beri kesempatan untuk semacam pegelaran seni dari suku-suku tadi. Jadi weekendnya kita itu Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan disuguhkan dengan makanan tradisional suku, masing-masing suku, kemudian dihibur dengan pentasan seni dan budaya dari berbagai suku itu tadi.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kubar FX Sumardi menyebut kegiatan tersebut bertujuan melestarikan budaya lokal, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memberikan ruang bagi para seniman untuk berkarya. Pemerintah juga berharap pasar budaya ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kutai Barat.
3: Ya, ini mudah-mudahan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Barat. Ya, kita berharap semoga dari event-event yang ada ini berikan bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kutai Barat ini.
1: Sumardi berharap kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan seluruh etnis di Kutai Barat serta menarik lebih banyak wisatawan untuk mengenal kekayaan budaya daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masa libur sekolah membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan jumlah pengunjung, mulai dari kawasan Pantai Watu Ulo dan Papuma hingga wisata Rembangan. Anggi Widya dari RRI Jember melaporkan selengkapnya.
1: Pendengar, lonjakan kunjungan paling mencolok terjadi di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Tanjung Papuma. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jember, jumlah wisatawan terus meningkat selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
2: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai biasanya. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat, naik 150%.
1: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto mengatakan, lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
3: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari.

0: kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini. Hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
1: Pengelola kedua destinasi mengimbau wisatawan tetap mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kebersihan kawasan wisata agar momen libur sekolah berlangsung aman dan nyaman.

Di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E. Sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen.

0: 26 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik. Gurih seperti biji nangka.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: dengan suhu yang dapat melebihi 50 derajat Celcius pada siang hari dan turun hingga di bawah titik beku pada malam hari. Rup alkali merupakan lingkungan yang tangguh yang telah merenggut nyawa banyak pelancong selama berabad-abad. Jalan ini dibangun pada tahun 1970-an sebagai bagian dari inisiatif yang lebih besar oleh pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan infrastruktur negaranya.
1: Finish second, remember, play Brazil. Well, here is Yepres trying to change the complexion of the group.
2: Timnas Norwegia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup E. Skuad asuhan Stijn Solbakken mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan di bawah juara grup Prancis. Perjalanan Norwegia diawali kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak. The Vikings kemudian mengamankan tiket ke fase gugur setelah menundukkan Senegal dengan skor 3-2. Penyerang andalan Erling Haaland menjadi

Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA dan SMK negeri di Provinsi

Abdi mengatakan proses penerimaan tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari ombudsman, kelompok masyarakat, hingga sejumlah pemangku kepentingan yang ikut mengawasi jalannya seleksi. Sekda menjelaskan pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah masih sangat memadai. Menurutnya jumlah ruang belajar yang tersedia lebih dari cukup.

0: rawat gitu ya. Dan orang tua jangan hanya diam, komunikasikan ini, pastikan anak-anaknya bisa mengakses sekolah karena masih banyak tersedia ruang-ruang kelas yang ada.
1: Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau Bambang Pratama menuturkan, untuk pelaksanaan SPMB tahun ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, adanya kesesuaian daya tampung sekolah yang disetujui Kemendikdasmen dengan kuota yang dibuka pada penerimaan siswa baru.
2: Dan hari ini sepertinya yang kita temuan terbesar kita adalah ketidaksesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Kemendikdasmen itu dengan yang di penerimaan SPMB. Ini tidak sesuai. Ada misalnya 10 rombel, kemudian 1 rombel itu 40, tapi yang dibuka itu 36. Nah, hari ini clear. Bahkan distrik dan sekolah sudah mengumumkan ini. Jadi, kesesuaian yang saya betul-betul apresiasi adalah kesesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Bu Nilam dengan yang dilaksanakan itu sesuai.
1: Bambang Pratama menambahkan, sampai sejauh ini untuk pelaksanaan SPMB yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah mampu ditangani oleh panitia dan operator, sehingga aduan masyarakat yang terima pihaknya jauh berkurang, yang menandakan peningkatan profesionalisme pelaksanaan dalam proses SPMB jenjang SMA SMK Negeri di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan terdengar, tetaplah bersama kami karena nanti kami akan hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Dan nanti Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda siapa tim yang Anda dukung untuk memenangi pertandingan di partai 32 besar antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Akankah terjadi kejutan kembali seperti pada saat pembukaan 32 besar Jerman yang dikandaskan Paraguay, kemudian juga Belanda yang dikalahkan oleh Maroko. Nanti rekan saya, Adani Sabil, bersama dengan pemerhati sepak bola Estu Santosa akan membahas jalannya pertandingan di malam hari ini. Terima kasih perhatian Anda, saya Rudi Zain undur diri. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita akan segera sekitar 15 menit lagi menyaksikan lanjutan pertandingan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kali ini antara runner-up grup E melawan runner-up grup I, yaitu Pantai Gading melawan Norwegia.

0: Dan tentunya saya tidak sendiri, seperti biasa ada pengamat sepak bola yang akan menemani kita hingga akhir pertandingan nanti, hingga babak adu penalti ya, Bung Estu ya.
1: Jangan. Udah capek terus terang kemarin. Bukan capek ini ya, bukan capek nontonnya, tapi capek penasaran gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Abis para gue kemarin kan saya tuh ya siaran ya, gue itu deh itu pun jam 7 ya baru selesai.
0: Iya. Yeah.
1: Terus abis itu jam 11 kapan tidur?
0: Dan memang jarak kualitas antar tim di era modern ini semakin tipis ya Bung Estu ya, sehingga pertandingan itu seringkali berpotensi imbang hingga akhirnya berakhir adu penalti. Anda melihatnya memang tim-tim sekarang itu tidak ada yang bisa diremehkan ya Bung ya?
1: Betul, jadi awalnya mungkin banyak orang mengatakan bahwa sepak bola ini terlalu komersialisasi dengan 48 tim gitu ya. Ternyata dengan kenyataan yang ada gitu, kualitasnya akhirnya bukan tersaring ya, akhirnya

0: melihat bagaimana yang dalam tanda kutip siap dan bukan mengatakan tim lain tidak siap, tapi ada yang lebih siap lah dengan itu, dengan siap dengan artinya dengan siap dengan cara mental.
1: Yeah.
0: Kalau ngomong capek kan ini semua pemain kan baru pulang dari tim klub-klubnya masing-masing kan gitu. Kecuali Rusia kan, Rusia nggak ada tuh kan kompetisinya pasti jalan kan modelnya kan gitu. Tapi kan yang lain kan enggak gitu. Jadi menurut saya sih kayak tadi pagi ya contoh Paraguay gitu. Saya sempat sedikit salah data kemarin pagi. Kalau Jerman itu kan 4 kali
1: merasakan
0: penalti.
1: Oh, penaltinya ya.
0: Di Piala Dunia ya. Saja Piala Dunia telah menang dan saya lupa kalau sebenarnya Paraguay itu juga sekali-kalinya dia 2010 dia itu lolos ke perempat final, 16 besarnya itu dia juga penalti.
1: Waduh.
0: Dan menariknya adalah ada dua hal yang menarik di kemenangan Paraguay kemarin tadi pagi itu adalah mereka itu sekali-kalinya mencetak gol di fase gugur. Dan sebenarnya Paraguay dari 86 ini ngomongin di luar Norwegia dulu ya kita ngomongin yang review yang tadi pagi ya. Jadi Paraguay ini dari 86 98 2002 ya itu selalu lolos fase gugur. Pertama fase gugur pertama ya, 16 besar berarti di dengan 32 peserta. Itu tidak sampai 2010 sampai perempat final kan 2010 mereka. Itu enggak pernah cetak gol di waktu normal. Jadi 0 gol di waktu normal gitu. Nah, kemarin itu bisa cetak gol pertama unggul dulu. Dan itu berarti gol pertama di babak gugur. Jadi itu pertandingan ke-6 babak gugur mereka. Nah, itu sejarah baru buat Paraguay gitu. Terus kalau ngomongin Jerman gitu, ya Jerman akhirnya terbukti ketika tahun ini Rini belakangnya rapuh ya terbukti ternyata seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah dua pemain penentu di pertandingan itu kan sama-sama bek tengah. Yang satu bolanya melambung ya gol. Jadi berarti kan faktor individu nih ini penalti kan urusannya sama individu pemain gitu.
1: Sayang sekali Jerman dan Belanda ya tidak mampu melanjutkan ke babak 16 besar tanpa bermaksud mengecilkan tim lain, namun kita melihat basis supporter yang lebih banyak ya, banyak yang menjagokan, yang punya sejarah, yang menjadi tradisional untuk melaju setidaknya perempat final, semifinal gitu ya Bung ya, dan banyak fansnya gitu ya. Namun nah sekarang kita ke Norwegia dan Pantai Gading. Ini Anda melihat nanti pertandingannya akan seseru apa nih Bang? Atau jangan-jangan memang imbang nih kedua ini?
0: Kalau saya berharap sih waktu normal selesai.
1: Oh gitu.
0: Jangan terlalu lama lagi. Tapi yang pasti ini dua tim yang dalam tanda kutip tidak punya pengalaman di babak gugur. Kalau dua-duanya. Jadi kalau kita berkaca pada Norwegia itu babak gugur terakhir itu tahun 38 ya.
1: Waduh, itu Moes itu udah itu ya, udah ngeliput itu ya.
0: sorry, 98 juga.
1: Oh, 93.
0: Ya 4 kali ke Piala Dunia itu 38. Terus 38 atau setelahnya, pokoknya di sebelum 45 lah. Itu babak gugur. Terus 94 di Amerika juga mereka nggak lolos fase grup. 98 itu babak gugur pertama langsung gugur tuh. Yang 98 itu sebenarnya fenomenal banget, yang zamannya itu Flo bersaudara, Tor Ade Flo, si Afat Flo, siapa namanya satu lagi, ada Justin Flo, itu Flo, yang Tor Ade Flo yang Chelsea. Terus ada Ronnie Johnsonnya MU waktu itu. Ada di era itu Norwegia itu masih ya beberapa pemain yang di era itu masih ada di Liga Inggris lah sekarang. Nah, tapi mereka cuma lolos ke fase selanjutnya. Tapi sekali langsung kalah gitu. Nah, ini ini di sekarang di 2026 mereka fase lolos ke babak gugur. Tetapi Norwegia itu kayak gini ya, misalnya Haaland ini bagus, Tori Adlifo di era itu bagus, tapi di Euro itu mereka juga nggak pernah berbicara banyak gitu, jarang lolos di regional mereka itu jarang lolos gitu. Jadi ini sebenarnya cukup menarik. Nah sama dengan Pantai Gading. Pantai Gading kalau di wilayah Afrika mungkin dia juara 3 kali ya, runner-up berapa kali, salah satunya final. Tapi di Piala Dunia mereka juga tidak punya pengalaman bagus di babak gugur gitu. Dan menurut saya ini juga dua tim ini ini bisa dikatakan kuda hitam dua-duanya gitu. Kalau nanti salah satu pemenangnya yang lolos ke 16 besar ya itu akan mungkin jadi kuda hitam karena ya itu basically-nya enggak se-tim-tim yang lain gitu.
1: Iya. Kalau untuk Norwegia apakah ini adalah skuad terbaik mereka dan akan apa ya memberikan hasil yang lebih baik daripada generasi sebelumnya karena melihat striker mereka ini ada Haaland, Sørloth dan juga Odegaard ya pemain Arsenal. Gimana Anda melihat ini? Apakah ini skuad emas mereka, generasi emas mereka, Bung Westu?
0: Saya tidak melihat dalam sebuah apa ya istilahnya mungkin generasi emas karena hampir merata ya kemampuannya hampir merata. Cuma saya melihat di tim ini juga tim yang apa bisa dibilang tim yang punya beban juga gitu loh. Tim yang punya apa istilahnya secara individu bagus ya, secara individu bagus. Tetapi kan belum tentu dengan sejarah dan pengalaman mereka as a team itu menjadi bagus. Walaupun catatannya di kualifikasi mereka cukup bagus. Norwegia ini cukup bagus ya catatan kualifikasinya bagus, bahkan mengalahkan Italia di San Siro, terus Erling Haaland jadi top skor kualifikasi di Eropa 16 gol. Artinya mereka bagus, tetapi balik lagi kualifikasi akan berbeda dengan putaran final. Nah, ini menurut saya itu yang harus jadi notice ya buat fansnya, buat mereka sendiri. Tapi yang unik lagi adalah ada fun fact yang menurut saya ini keren banget ya. Nah, ini saya bacain dulu takut salah soalnya. Jadi si Norwegia ini menyiapkan sebuah timnya yang berangkat ke Amerika itu sangat luar biasa mas. Jadi ada fun fact yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Jadi saya lagi ngecek soalnya ini soal jumlah makanan. Jadi Norwegia itu datang ke Piala Dunia 2026 ini membawa makanan tradisional dari negaranya itu seberat 1000 kg dikapalin mas dari Norwegia ke Amerika. Nah itu kenapa dia membawa ya kebetulan saya nulis artikelnya itu gitu. Jadi mereka itu bawa 300 kilogram ikan asli dari Norwegia dibawa ke Amerika.
1: Luar biasa. Terus
0: mereka bawa 116 kilogram keju sama 6000 butir jeruk.
1: Iya.
0: Jadi dia bawa makanan itu ke Amerika. Jadi memang mereka pengen menciptakan suasana yang sama dengan yang ada di negerinya walaupun dia mereka jauh gitu. Dan itu diciptakan oleh sengaja dilakukan. Bahkan chef junanya sana, chef terbaiknya di sana, Abdolnya Norwegia, juara Eropa, namanya itu chefnya itu, saya cek dulu ya, namanya itu Aaron Espeland. Teman-teman bisa cari IG-nya Aaron Espeland ini juara chef terbaik saat ini di bawah mas. Itu chef terbaik ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pahami sebenarnya nggak cuma di event ini, Norwegia itu sering melakukan hal-hal kayak gitu mas. Di 2018 itu waktu di Olimpiade itu dia itu di Korea itu sempat pesen itu hampir 15.000 telur. Jadi mereka sangat memperhatikan makanan nutrisi buat atletnya itu. Jadi sebenarnya ini fun fact ini jarang orang ketahui gitu.
1: Itu khusus untuk atlet.
0: Untuk atlet. Sama dengan ketika mereka membawa, bayangin 6.000 buah.
1: Iya.
0: Yeah. Itu dibawa di kapal. Jadi total makanan yang dibawa itu hampir 1.000 kilogram. Mulai dari daging, keju. Mungkin kalau di sini kalau Indonesia lolos gitu ya, bawa gudegnya, rendangnya gitu-gitu kali ya. Dan itu hampir 1000 kilogram dikapalin sendiri satu kapal.
1: Iya, dan itu juga pastinya untuk menjaga kualitas gizi pemain selama pertandingan ya Bung Estu ya.
0: Iya. Alasan utama mereka adalah ini langkah praktis bahwa mereka sangat percaya hal detail dapat membantu pemain beradaptasi. Dalam artian pemain nyaman segala macam.
1: Yeah.
0: Jadi kalau bayangin di Indonesia ya pemain ada dari Banyumas itu bawa cendol. Lu pengen pesan apa dibawain ke Amerika gitu misalnya di Malang gitu. Tapi kan Indonesia kan rata-rata dari ini ya dari Belanda jadi keju kali ya. Tapi ini menarik, fun fact yang menarik Kayak kemarin Roberto Martinez waktu Belgia lawan Kolombia itu juga gitu. Dia di cross press conference-nya itu ngungkap bahwa dia tuh war ticket pas di bulan Desember untuk keluarganya. Ada pertandingan Kolombia yang kemarin di Miami itu salah satu dari 73 yang paling diminati. Match yang paling diminati. Dan Miami itu komunitas Kolombia banyak, sehingga susah banget. Jadi pelatih aja sampai war ticket.
1: Baik Bung Estu, kita sapa pendengar dulu ya Bung Estu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, kita sapa dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi.
2: Selamat malam Bung Sapir, Bung Estu.
1: Malam. Malam Pak Sarwi. Ya ya Pak Sarwi, silakan prediksinya untuk Norwegia dan Pate Gadi.
2: Iya, kalau saya sekarang kayaknya cenderung ke Norwegia.
1: Oh Norwegia, nah, ada
2: kita menyaksikan dua pertandingan tadi yang sudah tim-tim besar gugur tadi dua. Sekarang saya coba lihat ke Norwegia.
1: Oke, baik kalau gitu Pak Sarwi untuk Norwegia. Terima kasih Pak Sarwi.
2: 1-0 saja.
1: 1-0, siap. Selamat. Selamat malam Pak Sarwi. Terima kasih. Kita ke Brebes ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa.
3: Selamat malam. Salam olahraga Bung Sabil.
1: Ya ya Pak Caswa.
3: Dan Bung Estu.
1: Iya, silakan prediksinya.
3: Nanti reporternya minta dikirimin keju. Biar meleng.
1: Iya, siap sedia ini.
3: Aku sih yang jelas semua dukung Norwegia.
1: Skornya?
3: Kayaknya tebakan aku insya Allah 2-0.
1: 2-0 untuk Norwegia. Baik, Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya. Iya,
3: makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
4: Ya, selamat malam kembali Bung Sabil, Bung Estu.
1: Ya, gimana prediksinya Pak Andi?
4: Ya, saya kira prediksi saya grup G ini pada pulang semua gitu ya, tersingkir setelah Jerman juara grup gitu ya.
1: Ya.
4: Jadi saya menjagokan Norwegia.
1: Gitu. Oh, Norwegia. Baik kalau gitu Pak Andi. Skornya berapa Pak Andi?
4: Kalau saya itu nembak skor itu Bung Sabil sering ini.
1: Ya sudah, yang penting Norwegia menang gitu ya.
4: Sering meleset gitu.
1: Ya, yang penting Norwegianya menang.
4: Ya, itu.
1: Baik, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Kita lihat nanti sama-sama dengar bersama pertandingannya. Dan Bung Estu, mungkin terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
0: Iya, yang pasti
1: singkat saja.
0: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
1: Oke, baik, kita segera saksikan kick-off babak pertama. Laporannya sampaikan Bung Erik dan Bung Senpi.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
6: Ya baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan Norwegia. Ada Sanderberg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem kuasai bola, pendek saja kepada Christopher Ajer. umpan kepada Sandor Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya. Norwegia masih bermain dengan tempo sedang untuk memancing para pemain dari Pantai Gading agar bisa membuka ruang celah mereka. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing Norwegia, disundul saja, masih membentur pemain dari Pantai Gading, dibuang saja bola tadi oleh Odilon Kosono tadi, nampaknya Erling Haaland tadi, namun masih belum mampu menciptakan peluang tadi dari kemelut yang terjadi di mulut gawang Pantai Gading. Tidak berhenti di situ, kembali Norwegia melakukan serangan. Oh sayang sekali, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi pemain dari Norwegia, dan hanya tendangan bebas bagi Pantai Gading. Pendek saja dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Jan Diomande tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pendek saja, tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Haugen. Mas Haugen cari rekannya, tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Kembalikan kepada Haugen. Mas Haugen di lingkaran tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah kepada Martin Odegaard. Umpan maksudnya ke depan, ada Erling Haaland tadi, namun masih mampu dipatahkan tadi upaya umpan terobosan yang dilakukan oleh Martin Odegaard tadi yang menyasar Erling Haaland, namun tidak menemui sasaran tadi umpan. Kembali Norwegia menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kanan. Oh, mampu dicuri kali ini. Pantai Gading melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 9, Ange Johan. Masih Ange Johan, terjatuh dia. Namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Ange Johan tadi cukup bersih nampaknya. Sliding tadi dilakukan oleh Christopher Ajer. Sliding yang cukup baik tadi. Bola sempat membentur Ange Johan tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan, dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Saudara pendengar, saat ini Stadion Dallas yang berkapasitas 80.000 penonton tampak penuh sesak oleh para pendukung, terutama pendukung Norwegia dengan seragam ataupun jersey khas mereka yakni berwarna merah. Tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Belakang kepada Ajer, masih Ajer mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Haugen. Masih Haugen ke depan kepada Martin Odegaard, kembalikan bola kepada Haugen. Pinjahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, kembali umpan ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada Haugen. Umpan ke depan kepada Patrick Berg. Patrick Berg jadi perebutan bola, namun kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Norwegia. Kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Alexander Sørloth. Masih Alexander Sørloth berlari diam mendekati kotak penalti dari Pantai Gading. Oh, tarik mundur saja ke belakang kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard namun mampu dicuri tadi, dibuang saja, dan sayang sekali upaya halawan yang dilakukan oleh pemain dari Pantai Gading di selain Konan tadi membentur salah seorang pemain dari Norwegia dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Langsung saja lempar di selain Konan depan, maksudnya kepada Johan tadi, Johan Boni. Oh, nampaknya kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan kembali oleh Pantai Gading. Pendek Gislain Konan tadi lagi-lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yahya Fofana. Dang jauh ke depan, namun kembali terjadi perebutan bola, sempat dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia, namun kembali mampu direbut bola. Penguasaan bola sepenuhnya berada di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kami mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, dibuang saja bola tadi. Frank Kessie tadi, pemain Al Hilal, usaha melakukan serangan balik cepat namun dipatahkan tadi serangan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare, pindahkan ke sebelah kanan kepada Frank Kessie atau Nicolas Pepe. Kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan namun tidak menemui sasaran tadi. Sundulan dari Yohan Boni tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Frank Kessie tadi pindahkan bola kepada Nicolas Pepe, kembalikan kepada Frank Kessie, kirimkan umpan terobosan tadi. Kali ini melebar kembali dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sebuah pahlawan tadi dengan kepala, namun kembali jatuh di kaki pemain Pantai Gading, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Oh, otak-atik dia cukup lama penguasaan bola. Tarik mundur saja lagi ke belakang Frank Kessie. Depan kepada Inao, Chris Inao tadi. Masih Inao. Kali ini Nicolas Pepe, sebuah umpan tadi. Dicocor saja bola oleh Hegem tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Pantai Gading di babak yang pertama yang sudah memasuki menit ke-8 ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan sudut. Main dengan nomor punggung 19, Nicolas Pepe, dengan kaki kirinya memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Ada 6 hingga 7 pemain Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Tendang bola, melambung bola, disundul saja. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Siap-siap Orjan Nylen, kiper dengan rambut gondrong yang dikuncir, dengan jersey berwarna kuning-kuning tadi, kiper dari Norwegia. Kali ini umpan pendek ke depan pada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nylen. Umpan pendek ke depan kepada Christopher Ajer. Masih melihat rekannya, pindahkan ke tengah kepada Hegem. Sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang pada kiper Orjan Nylen. Tendang jauh bola, melambung melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bola berada di sisi sebelah kanan, namun dicuri lagi-lagi oleh ketatnya barisan pertahanan dari Pantai Gading. Terjadi duel, namun bola berhasil dikuasai sepenuhnya tadi oleh para pemain dari Pantai Gading. Ada Frank Kessie tadi, oh mampu dicuri. Kembali Frank Kessie mampu mencuri bola. Masih Frank Kessie, umpan ke depan, di sana ada Ang Yohan. Oh, namun lebih dekat kepada Ajer tadi. Melingkan umpan pendek kepada kiper Nylen tadi. Langsung menendang bola menjauhi kotak penalti dari Norwegia, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Pantai Gading. Oh, mampu dicuri kali ini Antonio Nusa, kirim ke depan kepada Martin Odegaard. Di sana ada Erling Haaland, namun patah lagi-lagi serangan dari Norwegia. Kali ini mencoba melakukan serangan dari tengah. Wasit Jesus Valenzuela menunjukkan peluitnya tadi, kita nantikan. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh David Moller terhadap salah seorang pemain dari Pantai Gading. Tendangan bebas belakang, langsung bola pindahkan ke sebelah kiri. Ada Wela Doe tadi, masih Doe, pan kepada Ibrahim Sangare. Dari sisi sebelah kiri, Chris Nau Olai tadi, pendek kepada Frank Kessie. Pindahkan lagi ke sebelah, sisi sebelah kanan. Ada Guela Doe. tengah kepada Nicolas Pepe. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon. Masih Odilon ataupun Emmanuel Agbadau tadi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan atau sebelah kiri penyerangan dari Pantai Gading. Ada Islain Konan. Tarik lagi mundur ke belakang, kirimkan umpan terobosan. Tidak membahayakan tadi karena umpan terobosan yang dilakukan oleh Islain Konan tadi meluncur deras, tidak menemui sasaran. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah memasuki menit ke-12 di babak yang pertama. Dan sejauh ini kedua tim masih bermain cukup hati-hati di pertandingan babak 32 besar kali ini. Terjatuh tadi salah seorang pemain dari Norwegia, namun bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dicuri kali ini pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare. Pindahkan bola maksudnya tadi ke sebelah kiri, namun lebih dekat kepada para pemain Norwegia. Main dengan nomor punggung 7, Alexander Solrot. Terjatuh dia, namun bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dicuri dari sisi sebelah kiri Pantai Gading. Pindahkan ke tengah kepada Kapten Frank Casey. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Johan Diomade. Lagi-lagi sebuah umpan terobosan yang gagal menemui sasaran. Dan hanya lebih dekat kepada penjaga gawang Orjanilan tadi. Lagi-lagi masih bermain-main di lini pertahanan Norwegia. Kiper Orjan Nyland tadi mengirimkan umpan pendek kepada Christopher Ajer. Pindahkan lagi kepada Hegem. Masih Hegem. Lebar ke sisi sebelah kiri ada David Moller. Maksudnya tadi kepada Antonio Nusa tadi, namun berhasil dicuri tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur salah seorang pemain Norwegia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka. Masih bermain-main di lini pertahanannya. Tengah kali ini kepada Kapten Frank Casey. Berlari. Pindahkan lagi bola ke sebelah kiri. Ada Jan Diomande. Masih Diomande. Masih Diomande menguasai bola. Terjatuh Diomande. Namun mampu bangkit kembali. Terjadi perebutan bola. Buang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan. Nampaknya sempat ada tarik-menarik jersey tadi antara Jan Diomande tadi dengan pemain dengan nomor punggung 16 dari Norwegia, Markus Holmgren Pedersen. Bola nampaknya tadi sempat membentur pemain Norwegia. Kembali tendangan sudut dilakukan oleh Jan Diomande. Yang bola melengkung, namun dihalau saja ada Antonio Nusa, namun gagal mendapatkan bola. Kali ini Pantai Gading kirimkan umpan crossing. Salah seorang pemain dari Pantai Gading tadi hampir saja mendapatkan peluang yang berbahaya, namun bola datangnya cukup keras tadi sehingga tidak mampu dengan sempurna menguasai bola sepenuhnya tadi. Jan Diomande. Tendangan gawang kembali dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pemain di lini pertahanan ada Tornjom Hegem. Pindahkan ke kanan kepada Sanderberg. Sanderberg ke kanan, kanan ini Alexander Solot. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hegem. Depan kepada Sanderberg. Sanderberg pindahkan bola kepada Martin Odegaard tadi. Kanan kali ini lagi-lagi tarik mundur lagi ke belakang. Masih Martin Odegaard ataupun Sanderberg tadi. Alexander Solot. Oh, namun dicuri tadi oleh pemain dari Pantai Gading. Ya, sudah mendengar, masih berjalan cukup alot hingga memasuki menit 16 di babak yang pertama ini.
7: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, skor masih 0-0 bagi Pantai Gading maupun juga Norwegia. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Pantai Gading dari sebelah kanan nomor 7 kali ini. Alirkan lagi ke belakang kepada Yahima Fofana, geser lagi kepada Emmanuel Agbadau, geser lagi ke sebelah kiri kan Konan, Konan ke depan, bermain-main tadi, maksudnya 1-2 tadi bersama Yan Diomande, tetapi kali ini masih diambil alih oleh Pantai Gading. Alirkan ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, coba menusuk kali ini Nicolas Pepe dari sebelah kanan, coba terus mengiring bola di dekat satu pemain dari Norwegia, masuk ke dalam kotak penalti, tetapi masih ditahan, kembalikan lagi kepada Pepe, masih dalam kotak penalti, bermain 1-2, dalam kotak penalti kali ini Pepe, tahan bola sebentar tadi, sayang sekali memang Nicolas Pepe agak sedikit kesal tadi, memang menunggu pergerakan pemain lainnya, pemain asal Villarreal ini coba tadi menyisir dari sebelah kanan, tertangkap memang tidak offside, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Norwegia. Sudah dilakukan kali ini cepat ke sebelah kanan Christopher Ajer, bermain lagi 1-2 di pertahanan sendiri kali ini. Ajer geser lagi ke depannya kepada Martin Odegaard kah, kapten kesebelasan dari Norwegia. Geser lagi terus, masih bermain-main kali ini dari belakang. Odegaard dorong lagi ke depan. 7 tadi adalah pemain sebelah kanan Marcus Pedersen. Masih kali ini Odegaard ke belakang kepada Orjan Island. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini. Masih Hegem. Hegem alirkan ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari Petikberg tadi. Back pass lagi. Terus mengalirkan dari kanan ke kiri para pemain dari Norwegia ini. Hingga back pass kembali kepada Nyland kali ini. Dorong ke depan kali ini Christopher Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan. Kita nantikan. Masih ada Marcus Pedersen mencari kawan di sergap oleh dua pemain dari Pantai Gading kali ini. Tetapi kali ini Odegaard mencoba lagi build up serangan dari belakang, meminta pemain lainnya untuk lebih maju. Kali ini kapten kesebelasan masih menggiring bola ke tengah lagi. Para pemain Norwegia kali ini coba mengalirkan ke sebelah kiri tadi Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan Marcus Pedersen. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem kali ini agak jauh ke depan kepada David Moller. Umpan ke tengah Nusa kali ini ada satu pemain Leonana atau siapa kegerangan dalam kotak penalti tadi. Pemain nomor 8 Sanderberg hampir saja mengirim umpan ke tengah, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari back sebelah kanan Guel Doe. Hasilkan tendangan sudut untuk Norwegia di sebelah kanan. Pergerakan yang dilakukan tadi oleh pemain nomor 7 dari Norwegia Alexander Sørloth ternyata sudah dilakukan lebar.

sebelah kiri. Yan Dio Mande kali ini menggiring bola, didekati Son Lott kali ini dari sebelah kiri. Alirkan lagi ke tengah kepada pemain nomor 8, Frankie Casey. Casey ke depan kali ini, coba menyisir dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini pemain Pandai Ganding. Kali ini masih masuk kotak penalti. Tendangan ke kanan. Konan tadi memang lepas dari penjagaan yang dilakukan barisan pertahanan Norwegia, menusuk dari sebelah kiri.

Masih ada Marcus Pedersen, alihkan ke sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Norwegia kali ini. Hegem kali ini masih coba ke tengah kepada Martin Ødegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia, menggiring dengan kaki kirinya. Siapa yang akan diarahkan? Kali ini masih tahan bola sebentar. Ødegaard semuanya ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem alirkan kali ini ke sebelah kiri kembali. Sayap kali ini ada Nusa. Nusa dengan rambutnya yang berwarna kuning kali ini menggiring bola dengan kaki kanannya, oper ke tengah kepada Berg. Berg lagi kembali ke Nusa di sebelah kiri. Masih Nusa, tahan bola sejenak kali ini Nusa. Balik lagi kepada Patrick Berg. Balikan lagi jauh kali ini kepada lini belakang ini. Hegem bersama juga Ajer dari sebelah kanannya. Agak sedikit mendelaykan nih para pemain dari Norwegia. Lagi-lagi kali ini Patrick Berg dari tengah. Dorong ke depan kepada Sanderberg yang memang berdua ini kali ini ke sebelah kiri. Kali ini ada masih ada Nusa. Nusa ke sebelah kiri lagi. Kali ini kepada tengah lagi. Satu pemain ini Sanderberg. Masih lagi para pemain dari Norwegia melihat para pemain Pantai Gading agar keluar dari sarangnya. Kali ini ke sebelah kiri kepada Nusa, diambil alih tadi, dicocor saja bolanya oleh Gueledoe dari sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading. Hasilkan tendangan sudut kali ini yang menjadi ancaman bagi tim Pantai Gading. Akan dilakukan pemain nomor 6 ini Patrick Berg yang akan mengincar kepala. Siapakah ada pemain panjangku seperti Erling Haaland dan juga Ajer yang biasanya maju sebagai back untuk bisa menyasar umpan yang dilakukan oleh Patrick Berg. Dari sebelah kanan kita nantikan, memberikan kode tangan kanannya kali ini Berg. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung kali ini, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Pantai Gading. Jatuh kali ini, oh diambil tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading ini, Yan Diomande. Sayang memang bolanya lepas dan pelanggaran justru, meskipun pelanggarannya

jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kendali informasi dan inspirasi. Pada di hari ini kita seperti biasa ya bakal mulai dengan tentunya acara-acara yang menarik, dan kita bakal ada di acara kita di pukul 6 nanti. Dina bakal temenin di Warta Berita, dan setelah itu kita akan sama-sama lagi di acara-acara kita yang menarik lainnya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Oleh karena itu, tetap dengerin terus di acara kita yang satu ini. Well, di mana lagi kalau kita bakal ada pendengar semua setelah Warta Berita Rote pagi ini. Setelah itu kita bakal ada dalam Rote Menyapa dan Halo RRI nanti yang bakal menemani pendengar semua ya. Baiklah, dan tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote, dan juga kita akan bersama-sama mengikuti acara-acara yang menarik hingga dengan malam hari untuk pendengar semua yang lagi nonton, tentunya lagi nonton bareng ya untuk Piala Dunia Prancis. Wah, ini pasti bakal seru banget ya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro.

Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pendengar Radio RRI Kupang, khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan menemani saudara dalam acara mimbar agama Hindu Pro 4 RRI Kupang dengan membawakan topik membangun sikap percaya diri melalui ajaran catur marga yoga. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkarta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namusidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, dimanapun Anda berada. Sikap kurang percaya diri atau tidak pede bagi umat Hindu disebabkan karena kurangnya dipahami, dihayati, serta diamalkannya pengetahuan tentang ajaran agama, terutama yang menyangkut tentang ajaran catur marga yoga secara mantap dan benar. Berbagai akibat ditimbulkan oleh kurangnya kepercayaan diri tersebut, seperti tidak berani berkompetisi, menjadi minder, menutup diri, akan muncul sifat egoisme, sifat individual, dan lain sebagainya. Hal ini paling sering kita lihat dari kalangan generasi muda, baik itu siswa maupun mahasiswa Hindu, dan tokoh-tokoh masyarakat yang jarang mau menampilkan diri dalam situasi umum. Bagaimana umat Hindu bisa maju, tatkala masih sibuk dengan sikap individualisme masing-masing? Akan tetapi ada sebuah solusi jalan atau cara untuk mengurangi ketidakpercayaan diri tersebut adalah melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan tentang ajaran catur marga pada khususnya dan ajaran agama secara komprehensif, secara mantap dan benar. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona dimanapun Anda berada.

Ana, dan orang yang pandai. Soka-sokantara tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa salah satu orang yang dikatakan menikmati hidup di dunia ini adalah orang yang berani atau curah. Dengan memiliki kepercayaan diri, seseorang akan dapat mencapai apa yang dicita-cita.

hanya dilahirkan sebagai manusia saja yang dapat berbuat baik dan buruk. Kemampuan melebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik, demikianlah pahalanya menjadi manusia. Pikiran dalam hal ini sangat penting, karena pikiran bisa membedakan baik dan buruk. Karena pikiran manusia bisa

taklukkan. Tapi dia dikendalikan, wahai Arjuna, dengan membiasakan diri dan meniadakan keinginan dapat dicapai. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil topik membangun sikap percaya diri melalui ajaran catur marga yoga. Semoga dengan mimbar kali ini kita dapat meningkatkan serada dan bhakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan paramasan. Om Dewa Suksma Parama Acinta Yanama Suaha. Om Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Prom Batera di Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari yang baru ya. Cerah di seputaran Tompilo 8. Matahari mulai bersinar di ufuk timur ya. Dan seperti yang dikatakan oleh orang tua dulu, bahwa selama matahari masih bersinar, selama matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat, sone akan pernah berhenti kasih Tuhan menyertai ketong semua. Tuhan memberkati kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

103.3 MHz Perompat RRI Kupang, Tatuam Asih. Jadi kalau ketong pasti sering dengar ya Tatuam Asih. Di Kupang sendiri itu ada di punya sekolah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kalau untuk pupuk subsidi ini kan tujuan utamanya untuk membantu masyarakat petani. Jadi sudah dengan harga head yang ditentukan oleh pemerintah.
2: Sangat senang karena justru kami sangat berterima kasih kepada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta Berita Pagi ini, diantaranya keluhan harga pupuk bersubsidi jadi sorotan, DPRD Rotenda ancam evaluasi pengecer nakal. Suara Piala Dunia hadirkan senyum bagi penghuni panti Hitbia. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, keluhan harga pupuk bersubsidi jadi sorotan. DPRD Rotenda ancam evaluasi pengecer nakal. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
4: Keluhan masyarakat terkait harga pupuk bersubsidi yang dinilai hampir menyamai harga pupuk non-subsidi mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Rotendao. Komisi 2 DPRD memastikan akan memperketat pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao Maxi Moi kepada RRI mengatakan pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya produksi para petani. Karena itu harga jual pupuk tidak boleh melampaui ketentuan yang telah disepakati. Menurut Meksi, dalam beberapa kali rapat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao telah disepakati biaya transportasi dari pengecer kepada petani berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per sak menyesuaikan jarak pengiriman di wilayah kepulauan.
1: Kalau untuk pupuk subsidi ini kan tujuan utamanya untuk membantu masyarakat petani. Jadi sudah dengan harga head yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi kita daerah kepulauan, lalu mungkin jangkauan pengecer ke petani ini juga kan jaraknya bervariasi. Jadi pada pertemuan-pertemuan kita dengan Dinas Pertanian beberapa waktu lalu, mungkin sudah 2 atau 3 kali, itu sudah ditetapkan juga transport per sak itu. Dia berkisar 5.000 sampai 10.000 di lapangan. Sampai dengan saat ini yang kita ketahui seperti itu.
4: Mixi menjelaskan harga pupuk bersubsidi jenis urea saat ini berada di kisaran Rp90.000 per sak, sedangkan pupuk NPK sekitar Rp138.000 per sak dengan tambahan ongkos angkut maksimal Rp10.000. Harga jual kepada petani seharusnya tidak mengalami kenaikan yang berlebihan.
1: Kalau tidak salah urea itu Rp90.000, terus kalau untuk NPK itu kan dia 130-an, 140 lah per sak. Kalau ditambah dengan harga angkut transportasi, dia taruhlah paling jauh lah Rp10.000 per sak, maka mestinya dia tidak bisa lebih atau tidak bisa untuk NPK itu dia tidak bisa sampai 200 atau 160-an ke atas.
4: Namun apabila ditemukan harga pupuk bersubsidi dijual jauh di atas ketentuan hingga mendekati harga pupuk non-subsidi, kondisi tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan dan harus segera ditindaklanjuti. Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao berencana memanggil Dinas Pertanian untuk melakukan evaluasi sekaligus memperketat monitoring terhadap seluruh jaringan pengecer pupuk bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan petani. Meksi menegaskan apabila ditemukan pengecer yang terbukti melanggar ketentuan atau mengambil keuntungan di luar batas yang telah ditetapkan, DPRD akan meminta Dinas Pertanian melakukan evaluasi hingga penggantian pengecer.
1: Kalau di lapangan terjadi harga yang tadi seperti seperti disampaikan bahwa subsidi rasa non subsidi, maka ini perlu ada penegasan kepada pengecer. Kalau terjadi seperti itu di lapangan, kami Komisi 2, saya secara pribadi bersama teman-teman nanti akan melakukan pertemuan bersama dinas agar monitoring ini diperketat. Dan kalau ada pengecer-pengecer yang nakal, saya pikir kita bisa sampaikan ke dinas agar bisa diganti pengecernya, karena ini sangat merugikan masyarakat petani.
4: DPRD Kabupaten Rotendao berharap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dapat semakin diperkuat sehingga seluruh petani memperoleh pupuk dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Audiensi yang berlangsung pada Senin 29 Juni 2026 menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan media sebagai pilar utama demokrasi. Selengkapnya Allah Tani melaporkan.
5: Masa-masa bukan tahapan pemilu ini, kita berupaya untuk menemu berbagai informasi dari semua pihak. Menurut kami, berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Biasanya kami istilahkan sebagai konsolidasi demokrasi.
6: Anggota Bawaslu NTT, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Magdalena Yuwanita Wake dalam pertemuan bersama pengurus PWI NTT menyampaikan PWI merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan, diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Nita Wake menilai media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting mengawasi proses demokrasi bangsa ini.
5: Kami mendapat berbagai perspektif dari PWI kaitannya dengan bagaimana PWI melihat pemilu yang baru saja jalan di 2024 kemarin. Ini ada masukan-masukan yang PWI bisa berikan bagi kami, juga ada catatan-catatan kritis yang bisa disampaikan kepada kami dalam kerja-kerja pengawasan pemilu yang kami lakukan ataupun secara luas dalam memperbaiki demokrasi di Timur. Kita sudah berjalan bersamakan itu sebenarnya.
6: Anggota Bawaslu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Melpi Milalria Marpaung, meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignatius Jani, berharap keterlibatan pers di bawah naungan PWI penting memberi kontribusi dukungan penyelenggaraan pemilu, terutama tugas-tugas kehumasan dari Bawaslu.
7: Dalam kaitan dengan pengawasan pemilu ini, kehadiran teman-teman pers menjadi penting, ya, dan menjadi penentu untuk mempengaruhi opini publik kita, baik yang sudah baik maupun yang baik, tapi kemudian yang tidak baik itu sangat tergantung teman-teman pers. Karena itu memang ada hal penting yang ingin kami mau konsolidasikan dengan teman-teman di PWI sebagai mitra, karena ini menjadi organisasi untuk memayungi seluruh teman-teman wartawan, sehingga ketika kemudian kami itu teman wartawan ini kan kami mesti tahu tugas fungsi kewenangan PWI ini ada keterkaitan dengan keberadaan dan peran teman-teman wartawan.
6: Menanggapi dukungan media melalui POI oleh Bawaslu NTT dalam mensukseskan tahapan pemilu yang akan berlangsung mulai tahun 2027, Ketua POI NTT Hilarius F. Jahang menyampaikan bahwa di NTT terdapat sejumlah organisasi media, yakni POI, AJI, IJTI, SMSI, AMSI, PPRSMI yang menaungi sejumlah wartawan. Secara tegas, Ketua PWI NTT meminta Bawaslu NTT dan seluruh jajaran pemerintah dan lembaga terkait atau masyarakat umum agar menerima wartawan yang benar-benar sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan.
7: Sebagai organisasi, kami selalu mengimbau, bahkan saya selalu menyampaikan kepada kehuman, tolong terima wartawan itu yang sudah uji kompetensi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bupati Malaka. Bupati Malaka itu sangat keras. Yang wartawan yang datang wawancara saya harus tunjukkan kartu uji kompetensi. Dan kartu uji kompetensi itu hanya dikeluarkan oleh Dewan PA. Penyelenggaranya itu kan.
6: Konsolidasi Bawaslu dan PWI Nusa Tenggara Timur di kantor PWI NTT berakhir dengan sebuah kesepakatan bersama adalah Bawaslu dapat menerapkan pelayanan informasi hanya kepada wartawan yang telah mengantongi sertifikat uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. bekerja sama POI dan organisasi media lainnya, melakukan pelatihan jurnalistik kehumasan kepada jajaran Bawaslu tentang bagaimana menyiapkan sebuah keterangan pers yang benar dan tepat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sorak kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Selengkapnya Andri Iskandar melaporkan.
8: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hitbia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
2: Sangat senang, karena justru kami sangat berterima kasih pada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
8: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
9: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka ingin untuk nonton bareng, walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind. Tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
8: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan, suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Institusi atau Institut Agama Kristen Negeri Kupang menegaskan penilaian pribadi menjadi kunci utama dari penilaian eksternal. Berikut laporan Aris Lake.
10: Rektor IAKN Kupang, Dr. Imades Wardana menyampaikan penguatan self-assessment bagi mahasiswa dan dosen sangat penting sebelum masyarakat menilai mutu lulusan selama proses KKN. Imades menegaskan penilaian pribadi sangat menentukan penilaian eksternal. Ia juga menekankan pentingnya pengujian kualitas atau mutu lulusan. Hal tersebut disampaikan saat pelepasan dan pembekalan kuliah kerja nyata IAKN Kupang tahun 2026.
11: Nah, ke depan kampus akan melakukan penguatan kelembagaan berbasis asesmen yang disebut dengan self-assessment. Nah, itu sudah dikerjakan oleh BANPT. Maka muncullah namanya laporan evaluasi diri. Self-assessment sebagai personal, self-assessment juga sebagai komunal atau dalam disebut dengan komunitas atau lembaga. Asesmen lembaga sangat ditentukan oleh asesmen personal itu.
10: Menurut Imade, instruksi yang dilakukan secara terus-menerus justru membuktikan situasi yang sesungguhnya tidak baik karena adanya kelemahan self-assessment. Di kampus, semua elemen harus mengelolanya secara sistematis. Namun, prinsip dasar sistem itu adalah kesadaran untuk memaknai diri sebagai pribadi dalam ruang kerjasama. Rektor IAKN Kupang meminta seluruh akademika untuk terus mengasesmen diri, baik mahasiswa maupun dosen. Ia berharap semua elemen bersatu padu, menyuarakan kebenaran, kekuatan reputasi, dan kecintaan akan kampus. kehadiran mahasiswa di desa untuk memberdayakan masyarakat desa melalui sumber potensi internal, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, melalui pikiran-pikiran yang kuat dan keterampilan yang hebat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Informasi olahraga.
3: Pendengar informasi olahraga, pacuan kuda Bupati Kap sembarakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 Sumpah Barat. Berikut Jerry Lende melaporkan.
13: Saya sebagai Ketua Federasi Nasional Perdasi Pacu, mungkin harapan saya itu kepada pemilik kuda agar terus kudanya dilatih dan tetap semangat untuk memelihara kuda asli Sumba, kuda sandal, menjadi agar pacuan kita di Sumba ini menjadi salah satu tujuan wisata datang ke Pulau Sumba, dan mungkin akan menjadi dampak yang baik untuk Pulau Sumba yang kita cintai.
14: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pemerintah Kabupaten Sumba Barat menggelar berbagai kegiatan olahraga dan perlombaan untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini. Selain turnamen sepak bola yang telah lebih dahulu digelar, kini masyarakat juga akan disuguhkan turnamen pacuan kuda Bupati Kap Sumba Barat. Turnamen pacuan kuda tersebut diselenggarakan oleh Fordasi Sumba Barat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ajang ini diharapkan menjadi wadah bagi para pencinta olahraga berkuda sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat melalui kegiatan olahraga tradisional yang menjadi kebanggaan Pulau Sumba. Ketua Fordasi Sumba Barat, Franky Susanto Tarawatu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen pacuan kuda Bupati Kap bertujuan untuk memotivasi masyarakat Sumba Barat agar terus melestarikan kuda sandalwood yang selama ini dikenal sebagai ikon dan kebanggaan masyarakat Sumba.
13: Memang standar untuk mengadakan PON itu sangat baik dan perlu kita dukung dalam pelatih, joki dan lain-lain sebagainya, sarana dan prasarana. Kebanggaan kami khusus di daerah ini ketika non pelana ini masuk dalam agenda PON, jadi untuk diperebutkan dalam PON, karena kalau tanpa non pelana kami di daerah-daerah khususnya yang membawa pacuan kuda ini ke arah pariwisata dan kebudayaan akan kehilangan momennya, kehilangan peluang untuk mendapatkan emas. Kami sangat senang dengan perjuangan bapak-bapak mereka yang sampai hari ini non pelana bisa masuk dalam salah satu kelas yang diperlombakan untuk perebutkan.
14: Menurutnya, selain menjadi upaya pelestarian budaya, turnamen ini juga diharapkan mampu meningkatkan semangat para pemilik dan pencinta kuda pacu dalam memelihara serta mengembangkan kualitas kuda pacu khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Panitia telah membuka pendaftaran peserta sejak 29 Juni dan akan berlangsung hingga 6 Juli mendatang. Seluruh pemilik kuda pacu yang ingin mengikuti perlombaan diwajibkan mendaftarkan kudanya kepada panitia pelaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Melalui penyelenggaraan turnamen pacuan kuda Bupati Kap ini, diharapkan tradisi pacuan kuda Pulau Sumba terus berkembang sekaligus menjadi daya tarik olahraga dan budaya yang mampu menghidupkan semangat peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sumba Barat pada tahun ini. Dari Sumba Barat, Cirlinde, RR Sumba, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Keluhan harga pupuk bersubsidi jadi sorotan DPRD Rotendao, ancam evaluasi pengecer nakal. Suara Piala Dunia hadirkan senyum pagi penghuni Panti Hitbia. Sekian warta berita NTT pagi. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih nih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

filsafat dan juga moral dari masyarakat Hindu yang ada di Indonesia, khususnya di Bali ya. Jadi ini berasal dari bahasa Sanskerta yang kalau kotong bahasa kandal ataupun kotong artikan dalam bahasa Indonesia, debo arti itu adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi dari dem kata-kata saya kotong sudah bisa tahu kalau ini mengajarkan kotong tentang kesetaraan ya. Soalnya ada perbedaan di antara manusia dan juga yang pasti mengajarkan tentang cinta kasih. Baik, selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Yang pasti Beta Christine masih terus menemani Bapak Mama dong semua.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Garahopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Garahopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Garahopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata

dan Kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Garahopat atau empat ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

104,3 MHz Perompat RR Kupang dan Bapak Maba Saudara TB Hamutuk. Ini dibawakan oleh Kris Dayanti dan juga anaknya ya, Amora Lemos. Jadi kalau ngotong melihat dia punya arti, lagu ini punya arti menari bersama. Jadi memang ini diciptakan dan diproduseri oleh Kris Dayanti pung suami Raul Lemos, dan ini sebagai simbol persatuan dan juga kebersamaan. Orang Belu, orang Atambua pasti tahu arti dari dia pun kata-kata ya, TB Hamutuk. Ya, dan bapak-bapak, saudara, kalau ketong festival juga kadang ketong suka lihat ya, ataupun dengar orang-orang kalau menyanyi, apalagi dia suara bagus, apalagi kalau berbagi suara ya, tapi suara satu, suara dua, pokoknya berbagi suara, itu bikin ketong jadi yang dengar jo lebih nyaman ya, dan juga yang hadir juga lebih tertarik begitu. Nah, kalau bicara soal festival ataupun pertunjukan-pertunjukan seni yang seringkali ditampilkan saat festival, bapak mama, bapak saudara dong semua, lebih suka yang mana? Kalau misalnya pi di festival budaya atau acara adat ya, apakah dia punya pertunjukan seni atau dia punya kuliner khas ya yang dijual di festival budaya tersebut, atau mungkin pada saat upacara adat berlangsung ada dia punya kuliner khas yang selalu ketong nanti-nantikan, atau mungkin dia punya suasana kebersamaan yang selalu dirindukan seperti itu. Silahkan sampaikan komentarnya di bapak mama saudara dompung pendapat melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 382 ya salah. Jadi di 0811 382 0143. Ini karena pengaruh belum minum air putih. Biasa kan begitu orang bilang iklan ya. Jadi bapak mama saudara dong semua, di ini pagi Bapak Ote masih menemani bapak mama. Jadi kalau misalnya ada di antara bapak mama dong semua yang punya pengalaman, misalkan pi di festival atau pi di acara-acara adat begitu, hal yang paling bapak mama dong sukai itu apa? Apakah dia punya pertunjukan seni atau dia punya kuliner khas yang dijual di stan-stan ya, atau mungkin ada, biasalah kalau acara-acara kan mari ketong makan dulu suguh ramah tamah, istilahnya seperti itu ya. Atau dia punya pakaian adat. Jadi kalau sulit, wih aduh ada aksesoris bagus-bagus ya yang dijual. Atau mungkin bapak mama, bapak saudara lebih suka suasana kebersamaan ya, yang mungkin jarang sekali ditemui di akhir-akhir ini. Silahkan sampaikan bapak mama, bapak saudara dompung komentar melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 382 0143. Untuk Bapak Ote menemani bapak mama, bapak saudara dong semua di ini pagi sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: istriku.
1: Abang 92,5 RRI Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
0: Ya, benar. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Dan hari ini juga hari yang baru di bulan Juli.
1: Iya, benar banget ya. Kita ternyata udah di bulan Juli aja nih. Banyak yang sudah kita lewati, sudah kita lakukan di bulan Juni. Semoga di bulan Juli ini kita bisa melakukannya dengan baik juga.
0: Iya, lebih baik tentunya. Dan tetap semangat di pagi ini. Dan benar, tanggal 1 Juli juga merupakan hari Bayangkara.
1: Yes, betul sekali.
0: Untuk kita
1: ya.
0: Dan juga selamat untuk nih pak-pak polisi kita, Bayangkara-Bayangkara kita yang sudah umurnya mencapai 80 tahun. Dan tentunya dengan Bayangkara-Bayangkara muda menjadi pengaman, pengayom masyarakat.
1: Amin ya.
0: Ya. Benar. Tanggal 1 Juli memperingati Hari Bayangkara ke-80 ini, tema dan filosofi logonya, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memperingati Hari Bayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melansir Divisi Humas Polri, tema tersebut mencerminkan komitmen Polri meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tema itu juga menegaskan upaya memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata. Berbagai kegiatan telah digelar menjelang Hari Bayangkara ke-80. Salah satunya zikir dan doa bersama di Masjid Al-Ikhlas, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri pejabat utama Mabes Polri dan diikuti seluruh jajaran secara virtual. Zikir dan doa bersama menjadi wujud syukur atas pengabdian Polri kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memohon perlindungan dalam menjalankan tugas kepolisian. Personil diajak merefleksi nilai-nilai tribrata sebagai pedoman moral. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Polri menegaskan komitmennya menjaga integritas institusi. Momentum itu juga memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dan filosofinya, filosofi dari hari Bayangkara ke-80 yaitu menampilkan angka 80 sebagai simbol usia pengabdian Polri. Angka tersebut menandai 8 dekade perjalanan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Angka 80 juga melambangkan kematangan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Filosofi tersebut menggambarkan semangat transformasi menuju Polri yang profesional dan terpercaya. Perpaduan warna emas dan perak memiliki makna tersendiri dalam logo tersebut. Kedua warna melambangkan keseimbangan antara keberhasilan pengabdian dan semangat inovasi. Lingkaran berwarna merah putih mengelilingi angka 80 sebagai identitas nasional. Simbol tersebut menegaskan komitmen menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkaran merah putih juga merepresentasikan nilai kebangsaan di ujung yang dijunjung Polri. Nilai tersebut menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Dan pelayanan yang dihadirkan diharapkan semakin humanis, responsif, dan bermanfaat. Semangat tersebut menjadi bagian dari pengabdian Polri kepada seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia. dan selamat untuk para penggawa Tribrata yang selalu hadir setiap saat di tengah-tengah masyarakat. Selamat Hari Bayangkara yang ke-80 untuk Polri. Dan pendengar, iya, kita kembali ke musik.

0: Marigan, selamat datang. Kita masih tetap di acara kita di pagi hari ini.
1: Ya, roti pagi ini.
0: Yes, di roti pagi ini ya. Marigan semua, memang kadang-kadang kita tuh sangat khawatir ya dengan tentunya pengawasan BPOM. Contohnya kosmetik aja Kak Alip, itu masih banyak banget yang meniru, ya kan? Kadang-kadang sesusah itu kita ngebedain mana yang asli, mana yang palsu. Nah, ini tugasnya BPOM. Kemarin juga sempat banget mendapat banyak banget yang ternyata udah terjual dan itu laris banget di pasaran. Tapi bagaimana dengan makanan? Nah, kalau kosmetik itu menurut saya, apalagi khususnya lipstick ya Kalip ya, itu gampang buat saya tahu gitu. Biasanya toolsnya dia itu biasanya lebih lembut kalau lipstick gitu. Jadi cara membedakan, terus baunya tidak menyengat. Kalau yang palsu itu biasanya menyengat sekali gitu. Kalau makanan apa ya, coba sesusah itu ya. Jadi ini ada informasi mengenai BPOM yang perkuat pengawasan makanan lewat gerakan sadar pangan aman. Nah, pendengar semua, Badan Pengawas Obat dan Makanan meluncurkan gerakan 1000 kader sadar pangan aman berbasis budaya. Program tersebut digelar bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat budaya pangan aman di sekolah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya kasus gangguan kesehatan akibat pangan. BPOM juga meluncurkan 3 keputusan kepala badan sebagai pedoman penyelenggaraan pangan aman di Indonesia. Kasih tahu Kak Alip.
1: Yaitu 1 dari 10 orang mengalami gangguan kesehatan akibat makanan. Karena itu kami, mereka atau maksudnya BPOM meluncurkan gerakan 1000 kader sadar pangan aman berbasis budaya di seluruh Indonesia. Dan Taruna menjelaskan salah satu keputusan tersebut mengatur tata laksana keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis. Pedoman itu disusun berdasarkan kajian para ahli gizi dan kesehatan agar menjadi standar pelaksanaan nasional. Menurutnya, BPOM mendapat mandat mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis sesuai peraturan Presiden nomor 115. Pengawasan dilakukan mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga edukasi kepada penerima manfaat. Taruna mengatakan BPOM akan memprioritaskan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, namun edukasi tetap diberikan secara bertahap kepada seluruh sekolah di Indonesia. Dan Taruna juga mengungkapkan, saat ini BPOM baru menjangkau sekitar 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Sementara jumlah sekolah secara nasional mencapai lebih dari 260 ribu satuan pendidikan. Karena itu, BPOM akan melibatkan guru, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan melalui kerjasama lintas sektor. Langkah tersebut diharapkan mampu membentuk budaya mengonsumsi pangan yang aman sejak usia sekolah.
0: Nah, ini penting banget ya Kalip ya, apalagi khususnya buat adik-adik kita nih, generasi alfa. Kalau udah dari sekolah udah paham, maka ya tidak mungkin salah lagi begitu ya. Oke. Jangan kemana-mana.
1: Iya, tetap kenapa? Bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Iya.
0: Ada MPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Selamat mendengarkan.
2: Selamat datang. Bienvenue à l'exposition The Very Perfect Exhibition. J'espère que vous apprécierez la perfection de cette journée. Allez, mari kita nikmati sempurnanya hari ini. Throughout history, the meaning of perfection has continually shifted. La perfection n'est pas une qualité absolue. Lihat, begitu jelas. Kesempurnaan itu memang hanya milik. Kesempurnaan sesuatu bukanlah kilau tanpa celah. Ia terbentuk dari tangis dan doa pacar-pacarnya. air liur orang tuanya. Oh, pardon. Air keringat orang tuanya. Dan sisanya ini teman-temannya saja. Tidak terlalu penting. Voilà. Formidable. Kita hari ini beruntung bisa menyaksikan langsung bentuk mutlak dari kesempurnaan.
3: Sempurna nih mereka.
4: Sempurna ya kita.

Saat kandungan kemih terisi, tubuh akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa sudah waktunya buang air kecil. Mengabaikan dorongan tersebut terlalu sering dapat membuat kandungan kemih bekerja lebih keras dan berpotensi memengaruhi fungsinya. Berikut 5 fakta yang perlu diketahui mengenai dampak kebiasaan menahan pipis terhadap kesehatan. Yang pertama, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Menahan pipis terlalu lama dapat membuat bakteri berada lebih lama di dalam saluran kemih. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK, terutama pada orang yang memang rentan mengalami infeksi. Gejala ISK dapat berupa nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, ayang-ayangan, urin keruh, hingga demam pada kasus yang lebih berat. Dan yang kedua, membuat kandung kemih meregang berlebihan. Kandung kemih memiliki kemampuan untuk menampung urin dalam jumlah tertentu. Jika terus dipaksa menahan urin dalam waktu yang lama, otot kandung kemih dapat meregang secara berlebihan, sehingga kemampuan mengosongkan kandung kemih secara optimal bisa terganggu. Dan ketiga, memicu rasa nyeri dan tidak nyaman. Semakin lama urin ditahan, tekanan di dalam kandung kemih akan semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan rasa nyeri pada perut bagian bawah, panggul, hingga muncul rasa tidak nyaman yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang keempat, berpotensi

dapat menjadi tanda adanya gangguan yang memerlukan penanganan medis. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Pengen selepas informasi kita kembali ke hiburan dan musik.

0: Pendengar, mungkin ada yang suka minum jamu di mbak-mbak yang biasa lewat-lewat depan rumah kalau di Kupang. Dan pendengar, manfaat jamu gendong, warisan tradisional yang menyehatkan. Jamu gendong merupakan minuman herbal tradisional Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Terbuat dari bahan alami seperti kunyit, jahe, kencur, temulawak, asam jawa, dan gula aren. Jamu gendong tidak hanya dikenal sebagai minuman penyegar, tetapi juga memiliki berbagai manfaat kesehatan yang didukung oleh penelitian ilmiah. Salah satu manfaat utama jamu gendong adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Entomology, senyawa bioaktif pada jahe, kunyit, dan temulawak memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang mampu membantu tubuh melawan radikal bebas serta mendukung sistem imun. Jamu gendong juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selain itu, kandungan kurkumin pada kunyit diketahui memiliki efek antiinflamasi yang mampu mengurangi peradangan dalam tubuh. Dan temulawak yang menjadi salah satu bahan utama beberapa jenis jamu gendong juga telah banyak diteliti manfaatnya. Dan studi yang dimuat dalam Journal of Traditional and Complementary Medicine menunjukkan bahwa temulawak mengandung kurkuminoid dan kantorsisol yang berpotensi mendukung fungsi hati, meningkatkan nafsu makan, serta memiliki aktivitas antimikroba dan antioksidan. Dan jamu gendong merupakan perpaduan antara kearifan lokal dan potensi ilmiah yang layak terus dilestarikan dengan konsumsi secara bijak. Dan sebagai bagian dari pola hidup sehat, jamu gendong dapat menjadi pilihan minuman tradisional yang mendukung kesehatan sekaligus menjaga warisan budaya Indonesia.
1: Ya, jadi itu dia jamu gendong ya.
0: Iya, masih jamu juga gendong.
1: Kalau di rote tidak gendong lagi, pasti ngantarnya pakai motor.
0: Iya. Pakai botol sama apa saset yang
1: ya, sudah ada yang lebih modern lagi ya. Gitu ya. Oke, baiklah Khalif, terima kasih untuk informasinya. Tapi ternyata ini sudah di penghujung acara kita.
0: Iya.
1: Jadi kita akan langsung saja. Saya Dina Yulianti.
0: Saya Alif Ndolu.
1: Dan ada juga operator kita.
0: Ada Bung Rudi Hartono.
1: Yes, kami mengucapkan terima kasih nih atas perhatian. Perhatian pendengar semua dong.
0: Yeah.
1: Selamat pagi
0: dan sampai jumpa.
1: Bye bye.

tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Pro 3 Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI Rote, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut,